Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu

0: Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi, dan beliau berdua adalah pakar konseling dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti sangat menarik dan bermanfaat. Perbincangan kami kali ini akan dilandaskan pada suatu bagian Alkitab yang cukup terkenal dan penting, yaitu dari 1 Korintus 13. Dan topik pembicaraan kami beri judul Mengenal Kasih berdasarkan 1 Korintus pasal yang ke-13. Kami percaya perbincangan ini akan sangat menarik, dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Banyak orang yang bertanya, apakah itu kasih? Dan banyak orang juga yang telah berupaya untuk mendefinisikan kasih itu. Yang menarik adalah, Pak Gunawan dan Bu Esther, Alkitab yang penuh dengan kata kasih, sebab kasih adalah karakteristik Allah yang paling utama, ternyata tidak memberikan definisi kasih secara formal atau secara teoritis melalui kata-kata. Yang ada di Alkitab adalah ungkapan kasih, wujud nyata kasih, dan terutama kasih Allah kepada kita manusia. Nah, kesimpulan ini menurut saya memberikan kita setidak-tidaknya dua gagasan. Yang pertama adalah memang kasih itu harus diwujud nyatakan. Yang penting adalah tindakannya, bukan perkataannya. Tapi yang kedua yang juga sama pentingnya adalah bahwa kasih itu terlalu luas untuk bisa ditangkap dengan kata-kata manusia yang sederhana. Jadi dapat saya katakan bahwa kasih itu lebih luas daripada perbendaharaan dan kemampuan nalar manusia itu sendiri. Begitu dalam dan luasnya cinta, sehingga tidak ada kata-kata atau nalar yang cukup untuk bisa menjadi wadah mengungkapkan secara tepat apa itu makna kasih.
0: Iya. Nah, Bapak, sesuatu yang sangat menarik memang dari 1 Korintus 13 ini yang bicara tentang kasih. Tetapi pasti ada alasan tertentu kenapa Rasul Paulus ketika menulis surat kepada jemaat di Korintus ini justru menuliskan tentang kasih ini, Bapak.
1: Alasan yang paling penting adalah Rasul Paulus sedang memberikan teguran kepada jemaat di Korintus. Mereka adalah jemaat yang menerima karunia besar dari Tuhan, karunia-karunia Roh Kudus. Mereka gereja yang dinamis sekali. Tapi Korintus adalah jemaat yang paling bermasalah pula. Baik itu masalah doktrinal, sampai-sampai masalah kurangnya moralitas, hubungan seksual di antara anggota keluarga dan sebagainya. Nah, di tengah-tengah situasi yang kacau itu, Rasul Paulus memberikan pengajarannya tentang penggunaan karunia dan pentingnya karunia Roh Kudus, sehingga tidak disalahgunakan oleh mereka. Setelah dia memberikan pengajarannya, barulah dia menekankan yang terpenting dari semua tetap adalah kasih. Maka dia mengawali pasal 13 itu dengan pengantar, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi, disinilah masuk pengajarannya yang begitu agung tentang kasih. Nah, Pak Gunawan dan Bu Esther, kita pada saat ini ingin menerapkan konsep kasih seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus ke dalam relasi pernikahan kita ini.
0: Iya, tetapi kan di situ dengan panjang lebar itu Rasul Paulus menguraikan tentang kasih itu, Pak Paul. Dan Pak Paul tadi katakan itu adalah sesuatu yang praktis, bukan teoritis. Nah, bagaimana itu bisa dikelompokkan gitu, Pak Paul, ya, supaya lebih sederhana buat kita memahaminya?
1: Kasih dapat kita kelompokkan dalam dua golongan atau dua kategori. Yang pertama adalah ternyata kasih itu mempunyai aspek mengekang diri. Mengekang diri. Maka kita mendengar kata-kata seperti ini ya dari firman Tuhan. Kasih itu sabar. Tidak cemburu. Tidak memegahkan diri. Tidak sombong. Tidak melakukan yang tidak sopan atau tidak kasar. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak pemarah. Tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sabar menanggung segala sesuatu. Nah, semua kata-kata yang digunakan, bagi saya, mengacu pada satu konsep yang serupa, akarnya sama, yaitu mengekang diri. Jadi kasih membuat manusia membatasi dirinya. Sabar artinya apa? Sabar artinya kita ini tidak senang dengan sesuatu, ya. Reaksi adalah yang alamiah, ingin menegur, ingin memarahi dan sebagainya. Tapi kasih membatasi tindakan kita itu. Yang seharusnya agresif menjadi tidak agresif. Ya, tidak cemburu. Sama juga. Tidak cemburu artinya seolah-olah kita mau menuntut sesuatu yang seharusnya menjadi milik kita. Kita mau menguasai sesuatu yang baik dan indah dan menyenangkan buat kita. Tapi kasih berhasil membatasi diri sehingga kita tidak menguasai orang. Dikasih mempunyai unsur mengekang diri.
0: Ya, Pak Paul, mungkin Pak Paul bisa bantu ini. Saya agak terlintas kepikiran saya itu tentang cemburu ini tadi, Pak Paul, ya. Kita tahu bahwa Allah itu kasih dan Allah itu apa? Cemburu juga. Nah, itu bagaimana, Pak Paul?
1: Allah cemburu selalu harus dikaitkan dalam konteks penyembahan. Bahwa hanya ada satu yang boleh kita sembah dalam hidup ini, yakni Allah. Dan Allah tidak akan menoleransi kalau kita menyembah dewa-dewa yang lainnya atau ilah-ilah yang lainnya. Nah, dalam pengertian itulah Allah menuntut sepenuhnya penyembahan dari pihak kita sebagai manusia. Jadi sangat berbeda sekali dengan konsep cemburu yang kita miliki di sini, ya.
2: Pak Paul tadi mengatakan kalau kasih itu artinya mengekang diri dari kita sepertinya merasa boleh marah tetapi kita tidak marah. Tapi bagaimana hal ini mau dikaitkan dengan katakanlah seperti dengan sebuah proses penegakan kebenaran gitu, Pak Paul? Misalkan jelas-jelas kita melihat orang yang kita kasihi ini melenceng gitu jalannya dan tidak tepat apa yang dia lakukan. Kaitannya bagaimana dengan kasih yang mengekang diri ini?
1: Saya kira secara alamiah marah itu bisa timbul dan marah itu kita ungkapkan pula. Namun saya kira ada perbedaan antara reaksi marah dan reaksi memarah-marahi untuk menekan atau untuk melindas seseorang, menghukum seseorang, menghancurkan seseorang. Jadi yang saya kira dimaksud oleh firman Tuhan, bukannya manusia itu sama sekali tidak bisa marah. Tuhan pun pernah berkata, silakan marah asal jangan membiarkan kemarahan itu tinggal di hati kita sampai matahari terbenam. Jadi reaksi marah secara natural itu enggak apa-apa. Yang Tuhan minta di sini adalah Jangan sampai kemarahan itu menggebu-gebu menghancurkan orang. Nah, kasihlah yang mengekang kita untuk melakukan hal seperti itu. Ya. Coba kita terapkan misalnya dalam keadaan, dalam kondisi rumah tangga kita. Bukankah itu yang kadang-kadang terjadi? Kita marah melihat istri kita atau suami kita melakukan ini lagi, mengulang lagi, mengulang lagi. Nah, sudah tentu marah ya bisa. Tapi kasih seharusnya menolong kita untuk mengekang diri. Mau mengatakan yang kasar, tidak jadi kita gunakan kata-kata kasar. Makanya kasih tidak melakukan hal yang tidak sopan atau tidak menggunakan yang kasar. Begitu. Jadi kasih mengekang manusia untuk bertindak.
0: Ya, mungkin itulah yang dikatakan Paulus bahwa kasih itu juga ini tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Jadi kalau melihat suatu ketidakadilan, kita pun dengan kasih itu akan menegur gitu Bapak.
1: Tepat. Jadi karena kita kasih, justru waktu melihat ketidakadilan, kita bereaksi. Nah sudah tentu reaksinya bukan reaksi tenang-tenang, adem-adem. Kita pasti marah. Sebab kita mau melihat kebenaranlah yang ditegakkan, keadilanlah yang akhirnya dijunjung. Tapi sekali lagi, nah sebagai contoh yang konkretnya, gara-gara melihat ketidakbenaran terjadi, itu bukannya berarti kita mempunyai hak untuk membalas. Misalnya, kita akhirnya bertindak sendiri, menghabisi orang, karena kita menganggap dia tidak lagi benar. Nah, kasih mengekang itu semuanya. Jadi dapat saya simpulkan di sini, Pak Gunawan dan Ibu Esther, kasih pada intinya mempunyai kerelaan untuk melepaskan hak. Itu yang Tuhan minta. Ya, hak untuk marah, hak untuk kenikmatan, hak untuk diakui, hak untuk membalas. Kenapa saya simpulkan atau saya gunakan kata hak? Sebab gak bisa disangkal dalam rumah tangga, istilah hak, hak adalah hal yang penting. Apalagi zaman sekarang, ya, di mana hubungan suami istri lebih merupakan hubungan setara, ya, egalitarian. Benar-benar hak itu menjadi hal yang penting buat kita. Saya takut pernikahan Kristen dewasa ini kehilangan makna ini, Pak Gunawan dan Bu Esther. Kehilangan makna kasih yang Tuhan ajarkan, yaitu sebetulnya kasih yang melepaskan hak. Tidak menggenggam hak keras-keras. Ini hak saya untuk begini, jangan kamu ganggu. Ini hak saya untuk begitu, jangan kamu halangi. Hak saya untuk mengembangkan diri, kenapa saya harus berkorban demi kamu? Inilah hal-hal yang menghancurkan pernikahan dewasa ini. Sebab ya unsur kasih yang Tuhan minta sudah terhilang. Tidak ada lagi pengekangan diri, tidak ada lagi kerelaan untuk melepaskan hak.
0: Ya, tapi kan juga pada bagian yang lain di surat Korintus itu Paulus pernah mengatakan bahwa mengekang diri itu, mengendalikan diri, mendisiplin diri sendiri itu adalah suatu proses latihan. Seperti seorang atlet, dia bilang. Jadi itu bagaimana kita melatih diri agar kita mampu mengekang diri itu?
1: Susah sekali Pak Gunawan, sebab memang ini berlawanan dengan kodrat kita sebagai manusia. Kodrat kita sebagai manusia ingin mengekspresikan seoptimal mungkin diri kita. Kita marah, kita ingin ekspresikan secara optimal. Kita punya barang ini, kita ingin miliki sepenuhnya, begitu. Ya, jadi waktu kita tidak bisa melakukannya, kita rasanya frustrasi ini. Jadi memang sangat bertentangan dengan kodrat manusiawi kita. Jadi kalau Pak Gunawan tanya bagaimana caranya, saya kira terus meneruslah belajar. Contoh yang paling gampang adalah melalui suatu perumpamaan. Ada orang berdoa, Tuhan berikanlah saya kesabaran sekarang. Sekarangnya itu dibesarkan. Jadi ya dia sudah gagal meminta kesabaran, dan Tuhan menjawab doa kita, memberikan kesabaran dengan cara yang sangat-sangat manusiawi dan praktis, yaitu Tuhan tidak menurunkan kado dari sorga dibungkus dan diberikan nama kesabaran. Tidak akan pernah. Tuhan menjawab doa kita yang meminta kesabaran melalui apa? Menghadirkan situasi-situasi dalam hidup kita yang membuat kita cepat naik darah. Sebab dalam keadaan cepat naik darah lah, dalam keadaan-keadaan yang sangat menjengkelkan kita lah kita diberikan kesempatan untuk sabar. Bagaimana juga dengan yang lain juga sama, sabar menanggung segala sesuatu, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saya berani berkata Tuhan akan hadirkan apa? Kesalahan di sekitar kita, membuat kita sangat jengkel mau menyimpan kesalahan. Dan disitulah Tuhan menyuruh kita untuk bergumul, lupakan, jangan ingat-ingat kesalahan orang, begitu.
2: Dan umumnya kita cenderung baru mampu melepaskan hak itu ketika memang sudah tidak ada pilihan gitu ya. Memang sudah berusaha, memang gak bisa mendapatkannya, ya saya lepaskan hak ini.
1: Dan tidak terlalu salah, Bu Esther, sebab seringkali situasi seperti itulah yang diperlukan untuk benar-benar menelanjangi kita, sehingga kita tak berdaya. Dan dari situ mulailah kita berangkat ya, mengembangkan aspek kesabaran dalam hidup kita. Bukankah kita mungkin pernah mendengar kesaksian nih orang yang kaya raya, berkuasa luar biasa, kemudian musibah menghampirinya, semua hilang habis. Dan dia bersaksi misalnya, dulu saya sombong dan sebagainya, sekarang tidak. Nah, yang mengubah dia, memang yang menjadi pemicunya adalah kehilangan semua kekuasaan itu. Jadi dalam keadaan tak berdaya, dia akhirnya harus berserah pada Tuhan dan belajar lebih bersabar. Begitu.
0: Ya, tadi Pak Paul mengatakan dikelompokkan dalam dua kelompok, dan kita baru membicarakan satu kelompok, yaitu pengekangan diri. Kelompok yang lain itu apa, Pak?
1: Yang lainnya adalah kebalikan dari mengekang diri, yaitu memberikan diri. Jadi ayat-ayat yang bisa kita kaitkan dengan aspek memberikan diri adalah firman Tuhan berkata, kasih itu murah hati, kasih itu menutupi segala sesuatu. Atau terjemahan yang lainnya adalah kasih itu melindungi segala sesuatu ya, protect segala sesuatu. Kasih itu percaya segala sesuatu. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Jadi penuh pengharapan. Nah, satu hal mengekang diri, hal yang lain memberikan diri kepada orang lain. Saya kira semua orang dapat memberikan dirinya. Tetapi pertanyaannya adalah kepada siapa dan untuk siapa. Dengan kata lain, kita memberikan diri secara selektif. Ya, bahkan dalam hubungan suami istri juga begitu. Kita memberikan diri kita, ya, kita murah hati kalau dia murah hati. Kalau dia gak murah hati, wah kita juga gak murah hati. Dulu kita diizinkan, sekarang tidak diizinkan, wah oke kita balas. Dia juga sekarang kita gak izinkan. Misalkan seperti itu. Nah, jadi murah hati adalah benar-benar kita harus keluar dari diri kita. Kita keluar dari diri kita, melampaui diri kita yang sempit ini, sehingga kita melebarkan, memperluas diri kita. Sehingga akhirnya bisa Allah memberikan diri kepada orang lain, meskipun rasanya gak kepingin.
2: Dan berat ya. Maksudnya juga saya membayangkan, rasanya memang maunya manusia, ya mengasihi ya selektif ya. Karena kan rasanya di mata kita ada orang-orang yang, ya katakanlah rasanya seperti tidak layak untuk dikasihi gitu. Padahal kalau memang mau dipikir-pikir juga siapa kita gitu ya, bisa memilih siapa yang layak dan tidak layak. Tapi nyatanya itu yang berulang juga, Pak Paul.
1: Betul sekali. Kecenderungan manusia mengasihi dengan selektif. Karena apa? Cinta kita memang cinta yang sangat berkondisi. Kondisinya adalah engkau menyenangkan hati saya. Itu kondisi yang pertama dan yang kita berikan kepada semua orang. Engkau menyenangkan saya, engkau berbuat baik kepada saya, maka aku akan baik kepadamu dan mengasihimu. Jadi kondisi. Tapi di sini Tuhan meminta kita keluar dari diri kita, melampaui kemanusiawian kita, sehingga bisa memberikan kepada orang meskipun tidak mendapatkan yang kita inginkan.
0: Iya. Beberapa waktu yang lalu kan kita bicara tentang macam-macam kasih itu di dalam bahasa Yunani. Nah, kalau kasih seperti ini kan sudah sampai ke tingkat kasih agape itu, Pak Bang.
1: Tepat sekali, Pak Gunawan. Jadi kasih yang memberikan diri, bahkan tadi ya, kasih yang mengekang diri adalah kasih agape. Kasih yang memang tidak lagi bertumpu pada apa yang orang lain lakukan kepada kita. Nah, sekali lagi saya mau masukkan ini ke dalam konteks pernikahan. Saya melihat gejala di tengah-tengah kita, makin banyak pernikahan Kristen yang bercerai atau berakhir dengan perceraian. Dan saya harus berkata bahwa saya tidak akan memahami semua penyebabnya, dan saya tidak terburu-buru atau tergesa-gesa menghakimi orang yang bercerai, tidak. Banyak hal yang tidak saya mengerti juga. Tapi kalau saya boleh berikan pengamatan saya, yang mulai terhilang dalam pernikahan Kristen dewasa ini adalah unsur kasih agape ini. Ya, unsur yang berkata bahwa aku senang bersamamu, apapun kondisimu sekarang ini. Apapun yang engkau lakukan yang tidak bisa memberikan aku kepuasan, ya sudah, aku bisa terima. Nah, itu yang saya kira terhilang secara nyata di dalam pernikahan Kristen.
0: Ya, padahal di dalam kekristenan kan kasih itu sangat mendapat tekanan, Pak Boleh. Seperti yang Tuhan Yesus ditanyai hukum, ya dia nyebutkan hukum kasih. Jadi itu bagaimana maksudnya, Pak Boleh?
1: Sejak dari dulu, kasih adalah trademark atau merek orang-orang Kristen. Ya, orang Kristen dikenalnya dari dulu sebagai orang yang penuh dengan kasih. Nah, trademark ini sebab diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya, sebab ini adalah perintah Tuhan. Ya, bagaimana ke orang tahu kita murid Tuhan? Dengan saling mengasihi. Nah, Tuhan adalah kasih. Bahkan Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Jangan kita ini membalas musuh kita, malahan kita diminta Tuhan mendoakan dan memberkati musuh kita. Hal-hal yang memang melawan akal manusia dan melawan kodrat kita sebagai manusia yang ingin membalas. Bagaimanakah mungkin bermurah hati kepada orang yang tidak baik atau tidak bermurah hati kepada kita? Tapi sekali lagi, inilah ciri Tuhan yang paling utama.
0: Iya, tapi itu seringkali disalah mengerti atau disalah gunakan bahkan, Pak Paul, oleh sebagian orang yang menganggap kekristenan ini jadi lemah gitu.
1: Dan ini yang kadangkala kita takuti dalam rumah tangga kita pula. Bukan saja terhadap orang lain, tapi terhadap istri atau suami kita juga sama. Kalau kita penuh kasih, nanti kita dianggapnya pihak yang lemah. Jadi kita akhirnya menggunakan sistem transaksi dalam pernikahan kita. Kau beri satu, aku berikan satu. Istilahnya adalah gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, begitu.
0: Ya, tetapi kan kita bisa menampilkan kasih, tetapi juga orang terkesan kita itu kuat gitu. Bisa enggak, Pak?
1: Bisa. Jadi orang yang pertama-tama ya sabar dan tabah menanggung penderitaan, tidak akan dikatakan dia lemah. Dia akan dikatakan orang yang kuat. Nah, misalkan contoh kasus suami yang tidak setia kepada istrinya, menyalahgunakan kepercayaan istrinya, menyia-nyiakan keluarganya, tapi istrinya terus bertahan, terus bisa berdiri tegak, membesarkan anak-anak, terus menerima si suami. Saya kira yang ada dalam hati si suami, meskipun dia tidak kemukakan secara langsung kepada si istri, ialah rasa kagum. Kagum bahwa istri saya kok begitu kuat. Begitu kuat. Dia tidak akan berkata istri saya begitu lemah. Enggak, dia akan berkata istri saya begitu kuat. Sehingga meskipun saya sia-siakan, dia tetap berdiri dengan teguh. Nah, itu lambang kekuatan. Jadi justru sebetulnya meskipun tidak mau diakui, itulah kesan orang terhadap sesamanya yang berhasil tegar menghadapi penderitaan.
2: Jadi sepertinya walaupun di mata manusia kelihatannya dia lemah karena melepaskan hak-hak itu tadi, tapi kalau mau dilihat mungkin nantinya dia sebenarnya akan kembali mendapatkan hak-hak yang dia lepaskan itu, ya Pak Paul.
1: Tepat sekali. Saya berikan contoh yang mudah sekali ya. Kita mungkin masih bisa mengingat beberapa nama milioner. Misalkan kita masih bisa mengingat siapa? Nama Onassis. Tapi bukankah nama Onassis itu nama yang makin hari makin pudar. Nama seperti John Paul Getty. Kita mungkin masih ingat nama-nama seperti Howard Hughes. Tapi nama-nama itu makin hari makin pudar. Tapi bukankah kita tetap sampai sekarang mengingat nama misalnya Ibunda Teresa yang memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan di kota-kota, di sudut-sudut kota yang kumuh di Kolkata, India? Bukankah yang kita sebut dengan hati bergetar dan bulu kuduk berdiri adalah orang-orang yang menunjukkan kasih yang luar biasa seperti ini? Dan kita tidak akan berkata Ibunda Teresa orang yang lemah. Tidak akan. Meskipun dia orang yang melepaskan haknya. Melepaskan haknya dan hidup di tengah-tengah orang yang miskin. Nah, kita juga mungkin pernah membaca kisah seorang pastor Katolik yang ke Hawaii melayani orang-orang yang menderita lepra atau kusta, yang akhirnya mati karena penyakit kusta juga. Kita tidak akan berkata orang-orang seperti ini orang yang lemah, orang yang melepaskan hak dan memberikan diri dengan begitu luar biasa. Kita akan katakan mereka orang-orang yang sangat kuat. Begitu. Justru dari sinilah muncul respek dan kekaguman. Saya kira rumah tangga perlu dibangun di atas respek yang seperti ini nih. Respek bukannya karena pasangan kita menuntut hak dan bukan karena kita menuntut hak. Bukan karena kita ini tegas dengan hak kita, kewajiban. Enggak. Enggak, rumah tangga yang didirikan seperti itu akan menjadi seperti rumah tangga yang kaku sekali. Tidak ada lagi unsur-unsur kemanusiawian. Tapi kita akan bisa mendirikan keluarga yang kuat jika kita memiliki kekaguman terhadap hal-hal yang seperti ini. Kekuatan, kekuatan batiniah. Kekuatan mengekang, melepaskan hak, dan kekuatan memberikan diri melampaui yang diminta dan dipikirkan oleh manusia.
0: Iya, saya yakin sekali bahwa pada saat-saat seperti ini, saat-saat yang sekarang ini, Bapak, orang-orang di sekeliling kita, bahkan juga di dalam rumah tangga kita, itu membutuhkan kasih yang nyata, yang bukan cuma dibicarakan, didiskusikan, tetapi dipraktekkan di dalam kehidupan nyatanya sehari-hari. Jadi terima kasih sekali Pak Paul dan Ibu Esther untuk perbincangan kali ini yang tentu akan menjadi berkat bagi semua pendengar kita. Saudara-saudara pendengar, kami baru saja memperbincangkan bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga tentang mengenal kasih berdasarkan 1 Korintus pasal 13. Dan bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami sarankan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi, dan beliau berdua adalah pakar konseling dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti sangat menarik dan bermanfaat. Perbincangan kami kali ini akan dilandaskan pada suatu bagian Alkitab yang cukup terkenal dan penting, yaitu dari 1 Korintus 13. Dan topik pembicaraan kami beri judul Mengenal Kasih berdasarkan 1 Korintus pasal yang ke-13. Kami percaya perbincangan ini akan sangat menarik, dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Banyak orang yang bertanya, apakah itu kasih? Dan banyak orang juga yang telah berupaya untuk mendefinisikan kasih itu. Yang menarik adalah, Pak Gunawan dan Bu Esther, Alkitab yang penuh dengan kata kasih, sebab kasih adalah karakteristik Allah yang paling utama, ternyata tidak memberikan definisi kasih secara formal atau secara teoretis melalui kata-kata. Yang ada di Alkitab adalah ungkapan kasih, wujud nyata kasih, dan terutama kasih Allah kepada kita manusia. Nah, kesimpulan ini menurut saya memberikan kita setidak-tidaknya dua gagasan. Yang pertama adalah memang kasih itu harus diwujud nyatakan. Yang penting adalah tindakannya, bukan perkataannya. Tapi yang kedua yang juga sama pentingnya adalah bahwa kasih itu terlalu luas untuk bisa ditangkap dengan kata-kata manusia yang sederhana. Jadi dapat saya katakan bahwa kasih itu lebih luas daripada perbendaharaan dan kemampuan nalar manusia itu sendiri. Begitu dalam dan luasnya cinta, sehingga tidak ada kata-kata atau nalar yang cukup untuk bisa menjadi wadah mengungkapkan secara tepat apa itu makna kasih.
0: Iya. Nah, Bapak, sesuatu yang sangat menarik memang dari 1 Korintus 13 ini yang bicara tentang kasih. Tetapi pasti ada alasan tertentu kenapa Rasul Paulus ketika menulis surat kepada jemaat di Korintus ini justru menuliskan tentang kasih ini, Bapak.
1: Alasan yang paling penting adalah Rasul Paulus sedang memberikan teguran kepada jemaat di Korintus. Mereka adalah jemaat yang menerima karunia besar dari Tuhan, karunia-karunia Roh Kudus. Mereka gereja yang dinamis sekali. Tapi Korintus adalah jemaat yang paling bermasalah pula. Baik itu masalah doktrinal, sampai-sampai masalah kurangnya moralitas, hubungan seksual di antara anggota keluarga dan sebagainya. Nah, di tengah-tengah situasi yang kacau itu, Rasul Paulus memberikan pengajarannya tentang penggunaan karunia dan pentingnya karunia Roh Kudus, sehingga tidak disalahgunakan oleh mereka. Setelah dia memberikan pengajarannya, barulah dia menekankan yang terpenting dari semua tetap adalah kasih. Maka dia mengawali pasal 13 itu dengan pengantar, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi, disinilah masuk pengajarannya yang begitu agung tentang kasih. Nah, Pak Gunawan dan Bu Esther, kita pada saat ini ingin menerapkan konsep kasih seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus ke dalam relasi pernikahan kita ini.
0: Iya, tetapi kan di situ dengan panjang lebar itu Rasul Paulus menguraikan tentang kasih itu, Pak Paul. Dan Pak Paul tadi katakan itu adalah sesuatu yang praktis, bukan teoritis. Nah, bagaimana itu bisa dikelompokkan gitu, Pak Paul, ya, supaya lebih sederhana buat kita memahaminya?
1: Kasih dapat kita kelompokkan dalam dua golongan atau dua kategori. Yang pertama adalah ternyata kasih itu mempunyai aspek mengekang diri. Mengekang diri. Maka kita mendengar kata-kata seperti ini ya dari firman Tuhan. Kasih itu sabar. Tidak cemburu. Tidak memegahkan diri. Tidak sombong. Tidak melakukan yang tidak sopan atau tidak kasar. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak pemarah. Tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sabar menanggung segala sesuatu. Nah, semua kata-kata yang digunakan, bagi saya mengacu pada satu konsep yang serupa, akarnya sama, yaitu mengekang diri. Jadi kasih membuat manusia membatasi dirinya. Sabar artinya apa? Sabar artinya kita ini tidak senang dengan sesuatu, ya. Reaksi adalah yang alamiah, ingin menegur, ingin memarahi dan sebagainya. Tapi kasih membatasi tindakan kita itu. Yang seharusnya agresif menjadi tidak agresif. Ya, tidak cemburu. Sama juga. Tidak cemburu artinya seolah-olah kita mau menuntut sesuatu yang seharusnya menjadi milik kita. Kita mau menguasai sesuatu yang baik dan indah dan menyenangkan buat kita. Tapi kasih berhasil membatasi diri sehingga kita tidak menguasai orang. Jadi kasih mempunyai unsur mengekang diri.
0: Ya Pak Paul, mungkin Pak Paul bisa bantu ini. Saya agak terlintas kepikiran saya itu tentang cemburu ini tadi, Pak Paul, ya. Kita tahu bahwa Allah itu kasih dan Allah itu apa? Cemburu juga. Nah, itu bagaimana, Pak Paul?
1: Allah cemburu selalu harus dikaitkan dalam konteks penyembahan. Bahwa hanya ada satu yang boleh kita sembah dalam hidup ini, yakni Allah. Dan Allah tidak akan menoleransi kalau kita menyembah dewa-dewa yang lainnya atau ilah-ilah yang lainnya. Nah, dalam pengertian itulah Allah menuntut sepenuhnya penyembahan dari pihak kita sebagai manusia. Jadi sangat berbeda sekali dengan konsep cemburu yang kita miliki di sini, ya.
2: Pak Paul tadi mengatakan kalau kasih itu artinya mengekang diri dari kita sepertinya merasa boleh marah tetapi kita tidak marah. Tapi bagaimana hal ini mau dikaitkan dengan katakanlah seperti dengan sebuah proses penegakan kebenaran gitu, Pak Paul? Misalkan jelas-jelas kita melihat orang yang kita kasihi ini melenceng gitu jalannya dan tidak tepat apa yang dia lakukan. Kaitannya bagaimana dengan kasih yang mengekang diri ini?
1: Saya kira secara alamiah marah itu bisa timbul dan marah itu kita ungkapkan pula. Namun saya kira ada perbedaan antara reaksi marah dan reaksi memarah-marahi untuk menekan atau untuk melindas seseorang, menghukum seseorang, menghancurkan seseorang. Jadi yang saya kira dimaksud oleh firman Tuhan, bukannya manusia itu sama sekali tidak bisa marah. Tuhan pun pernah berkata, silakan marah asal jangan membiarkan kemarahan itu tinggal di hati kita sampai matahari terbenam. Jadi reaksi marah secara natural itu enggak apa-apa. Yang Tuhan minta di sini adalah Jangan sampai kemarahan itu menggebu-gebu menghancurkan orang. Nah, kasihlah yang mengekang kita untuk melakukan hal seperti itu. Ya. Coba kita terapkan misalnya dalam keadaan, dalam kondisi rumah tangga kita. Bukankah itu yang kadang-kadang terjadi? Kita marah melihat istri kita atau suami kita melakukan ini lagi, mengulang lagi, mengulang lagi. Nah, sudah tentu marah ya bisa. Tapi kasih seharusnya menolong kita untuk mengekang diri. Mau mengatakan yang kasar, tidak jadi kita gunakan kata-kata kasar. Makanya kasih tidak melakukan hal yang tidak sopan atau tidak menggunakan yang kasar. Begitu. Jadi kasih mengekang manusia untuk bertindak.
0: Ya, mungkin itulah yang dikatakan Paulus bahwa kasih itu juga ini tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Jadi kalau melihat suatu ketidakadilan, kita pun dengan kasih itu akan menegur gitu Bapak.
1: Tepat. Jadi karena kita kasih, justru waktu melihat ketidakadilan, kita bereaksi. Nah sudah tentu reaksinya bukan reaksi tenang-tenang, adem-adem. Kita pasti marah. Sebab kita mau melihat kebenaranlah yang ditegakkan, keadilanlah yang akhirnya dijunjung. Tapi sekali lagi, nah sebagai contoh yang konkretnya, gara-gara melihat ketidakbenaran terjadi, itu bukannya berarti kita mempunyai hak untuk membalas. Misalnya, kita akhirnya bertindak sendiri, menghabisi orang, karena kita menganggap dia tidak lagi benar. Nah, kasih mengekang itu semuanya. Jadi dapat saya simpulkan di sini, Pak Gunawan dan Ibu Esther, kasih pada intinya mempunyai kerelaan untuk melepaskan hak. Itu yang Tuhan minta. Ya, hak untuk marah, hak untuk kenikmatan, hak untuk diakui, hak untuk membalas. Kenapa saya simpulkan atau saya gunakan kata hak? Sebab gak bisa disangkal dalam rumah tangga istilah hak, hak adalah hal yang penting. Apalagi zaman sekarang, ya, di mana hubungan suami istri lebih merupakan hubungan setara, ya, egalitarian. Benar-benar hak itu menjadi hal yang penting buat kita. Saya takut pernikahan Kristen dewasa ini kehilangan makna ini, Pak Gunawan dan Bu Esther. Kehilangan makna kasih yang Tuhan ajarkan, yaitu sebetulnya kasih yang melepaskan hak. Tidak menggenggam hak keras-keras. Ini hak saya untuk begini, jangan kamu ganggu. Ini hak saya untuk begitu, jangan kamu halangi. Hak saya untuk mengembangkan diri, kenapa saya harus berkorban demi kamu? Inilah hal-hal yang menghancurkan pernikahan dewasa ini. Sebab ya unsur kasih yang Tuhan minta sudah terhilang. Tidak ada lagi pengekangan diri, tidak ada lagi kerelaan untuk melepaskan hak.
0: Ya, tapi kan juga pada bagian yang lain di surat Korintus itu Paulus pernah mengatakan bahwa mengekang diri itu, mengendalikan diri, mendisiplin diri sendiri itu adalah suatu proses latihan. Seperti seorang atlet, dia bilang. Jadi itu bagaimana kita melatih diri agar kita mampu mengekang diri itu?
1: Susah sekali Pak Gunawan, sebab memang ini berlawanan dengan kodrat kita sebagai manusia. Kodrat kita sebagai manusia ingin mengekspresikan seoptimal mungkin diri kita. Kita marah, kita ingin ekspresikan secara optimal. Kita punya barang ini, kita ingin miliki sepenuhnya, begitu. Ya, jadi waktu kita tidak bisa melakukannya, kita rasanya frustrasi ini. Jadi memang sangat bertentangan dengan kodrat manusiawi kita. Jadi kalau Pak Gunawan tanya bagaimana caranya, saya kira terus meneruslah belajar. Contoh yang paling gampang adalah melalui suatu perumpamaan. Ada orang berdoa, Tuhan berikanlah saya kesabaran sekarang. Sekarangnya itu dibesarkan. Jadi ya dia sudah gagal meminta kesabaran. Dan Tuhan menjawab doa kita, memberikan kesabaran dengan cara yang sangat-sangat manusiawi dan praktis, yaitu Tuhan tidak menurunkan kado dari sorga dibungkus dan diberikan nama kesabaran. Tidak akan pernah. Tuhan menjawab doa kita yang meminta kesabaran melalui apa? Menghadirkan situasi-situasi dalam hidup kita yang membuat kita cepat naik darah. Sebab dalam keadaan cepat naik darah lah, dalam keadaan-keadaan yang sangat menjengkelkan kita, lah kita diberikan kesempatan untuk sabar. Bagaimana juga dengan yang lain juga sama, sabar menanggung segala sesuatu, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saya berani berkata Tuhan akan hadirkan apa? Kesalahan di sekitar kita, membuat kita sangat jengkel mau menyimpan kesalahan. Dan disitulah Tuhan menyuruh kita untuk bergumul, lupakan, jangan ingat-ingat kesalahan orang, begitu.
2: Dan umumnya kita cenderung baru mampu melepaskan hak itu ketika memang sudah tidak ada pilihan gitu ya. Memang sudah berusaha, memang gak bisa mendapatkannya, ya saya lepaskan hak ini.
1: Dan tidak terlalu salah, Bu Esther, sebab seringkali situasi seperti itulah yang diperlukan untuk benar-benar menelanjangi kita, sehingga kita tak berdaya. Dan dari situ mulailah kita berangkat ya, mengembangkan aspek kesabaran dalam hidup kita. Bukankah kita mungkin pernah mendengar kesaksian nih orang yang kaya raya, berkuasa luar biasa, kemudian musibah menghampirinya, semua hilang habis. Dan dia bersaksi misalnya, dulu saya sombong dan sebagainya, sekarang tidak. Nah, yang mengubah dia, memang yang menjadi pemicunya adalah kehilangan semua kekuasaan itu. Jadi dalam keadaan tak berdaya, dia akhirnya harus berserah pada Tuhan dan belajar lebih bersabar, begitu.
0: Ya, tadi Pak Paul mengatakan dikelompokkan dalam dua kelompok, dan kita baru membicarakan satu kelompok, yaitu pengekangan diri. Kelompok yang lain itu apa, Pak?
1: Yang lainnya adalah kebalikan dari mengekang diri, yaitu memberikan diri. Jadi ayat-ayat yang bisa kita kaitkan dengan aspek memberikan diri adalah firman Tuhan berkata, kasih itu murah hati, kasih itu menutupi segala sesuatu. Atau terjemahan yang lainnya adalah kasih itu melindungi segala sesuatu, ya, protect segala sesuatu. Kasih itu percaya segala sesuatu. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Jadi penuh pengharapan. Nah, satu hal mengekang diri, hal yang lain memberikan diri kepada orang lain. Saya kira semua orang dapat memberikan dirinya. Tetapi pertanyaannya adalah kepada siapa dan untuk siapa. Dengan kata lain, kita memberikan diri secara selektif. Ya, bahkan dalam hubungan suami istri juga begitu. Kita memberikan diri kita, ya, kita murah hati kalau dia murah hati. Kalau dia enggak murah hati, wah kita juga enggak murah hati. Dulu kita diizinkan, sekarang tidak diizinkan. Wah, oke kita balas. Dia juga sekarang kita enggak izinkan. Misalkan seperti itu. Nah, jadi murah hati adalah benar-benar kita harus keluar dari diri kita. Kita keluar dari diri kita, melampaui diri kita yang sempit ini, sehingga kita melebarkan, memperluas diri kita. Sehingga akhirnya bisa Allah memberikan diri kepada orang lain, meskipun rasanya gak kepingin.
2: Dan berat ya. Maksudnya juga saya membayangkan, rasanya memang maunya manusia, ya mengasihi ya selektif ya. Karena kan rasanya di mata kita ada orang-orang yang ya katakanlah rasanya seperti tidak layak untuk dikasihi gitu. Padahal kalau memang mau dipikir-pikir juga siapa kita gitu ya bisa memilih siapa yang layak dan tidak layak. Tapi nyatanya itu yang berulang juga, Pak Paul.
1: Betul sekali. Kecenderungan manusia mengasihi dengan selektif. Karena apa? Cinta kita memang cinta yang sangat berkondisi. Kondisinya adalah engkau menyenangkan hati saya. Itu kondisi yang pertama dan yang kita berikan kepada semua orang. Engkau menyenangkan saya, engkau berbuat baik kepada saya, maka aku akan baik kepadamu dan mengasihimu. Jadi kondisi. Tapi di sini Tuhan meminta kita keluar dari diri kita, melampaui kemanusiawian kita, sehingga bisa memberikan kepada orang meskipun tidak mendapatkan yang kita inginkan.
0: Iya. Beberapa waktu yang lalu kan kita bicara tentang macam-macam kasih itu di dalam bahasa Yunani. Nah, kalau kasih seperti ini kan sudah sampai ke tingkat kasih agape itu, Pak Paul.
1: Tepat sekali, Pak Gunawan. Jadi kasih yang memberikan diri, bahkan tadi ya, kasih yang mengekang diri adalah kasih agape. Kasih yang memang tidak lagi bertumpu pada apa yang orang lain lakukan kepada kita. Nah, sekali lagi saya mau masukkan ini ke dalam konteks pernikahan. Saya melihat gejala di tengah-tengah kita, makin banyak pernikahan Kristen yang bercerai atau berakhir dengan perceraian. Dan saya harus berkata bahwa saya tidak akan memahami semua penyebabnya, dan saya tidak terburu-buru atau tergesa-gesa menghakimi orang yang bercerai, tidak. Banyak hal yang tidak saya mengerti juga. Tapi kalau saya boleh berikan pengamatan saya, yang mulai terhilang dalam pernikahan Kristen dewasa ini adalah unsur kasih agape ini. Ya, unsur yang berkata bahwa aku senang bersamamu, apapun kondisimu sekarang ini. Apapun yang engkau lakukan yang tidak bisa memberikan aku kepuasan, ya sudah, aku bisa terima. Nah, itu yang saya kira terhilang secara nyata di dalam pernikahan Kristen.
0: Ya, padahal di dalam kekristenan kan kasih itu sangat mendapat tekanan, Pak Wali. Seperti yang Tuhan Yesus ditanyai hukum, ya dia nyebutkan hukum kasih. Jadi itu bagaimana maksudnya, Pak Wali?
1: Sejak dari dulu, kasih adalah trademark atau merek orang-orang Kristen. Ya, orang Kristen dikenalnya dari dulu sebagai orang yang penuh dengan kasih. Nah, trademark ini sebab diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya, sebab ini adalah perintah Tuhan. Ya, bagaimana ke orang tahu kita murid Tuhan? Dengan saling mengasihi. Nah, Tuhan adalah kasih. Bahkan Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Jangan kita ini membalas musuh kita, malahan kita diminta Tuhan mendoakan dan memberkati musuh kita. Hal-hal yang memang melawan akal manusia dan melawan kodrat kita sebagai manusia yang ingin membalas. Bagaimanakah mungkin bermurah hati kepada orang yang tidak baik atau tidak bermurah hati kepada kita? Tapi sekali lagi, inilah ciri Tuhan yang paling utama.
0: Iya, tapi itu seringkali disalah mengerti atau disalah gunakan bahkan, Pak Paul, oleh sebagian orang yang menganggap kekristenan ini jadi lemah gitu.
1: Dan ini yang kadangkala kita takuti dalam rumah tangga kita pula. Bukan saja terhadap orang lain, tapi terhadap istri atau suami kita juga sama. Kalau kita penuh kasih, nanti kita dianggapnya pihak yang lemah. Jadi kita akhirnya menggunakan sistem transaksi dalam pernikahan kita. Kau beri satu, aku berikan satu. Istilahnya adalah gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, begitu.
0: Ya, tetapi kan kita bisa menampilkan kasih, tetapi juga orang terkesan kita itu kuat gitu. Bisa enggak, Pak?
1: Bisa. Jadi orang yang pertama-tama ya sabar dan tabah menanggung penderitaan, tidak akan dikatakan dia lemah. Dia akan dikatakan orang yang kuat. Nah, misalkan contoh kasus suami yang tidak setia kepada istrinya, menyalahgunakan kepercayaan istrinya, menyia-nyiakan keluarganya. Tapi istrinya terus bertahan. Terus bisa berdiri tegak, membesarkan anak-anak, terus menerima si suami. Saya kira yang ada dalam hati si suami, meskipun dia tidak kemukakan secara langsung kepada si istri, ialah rasa kagum. Kagum bahwa istri saya kok begitu kuat. Begitu kuat. Dia tidak akan berkata istri saya begitu lemah. Enggak, dia akan berkata istri saya begitu kuat. Sehingga meskipun saya sia-siakan, dia tetap berdiri dengan teguh. Nah, itu lambang kekuatan. Jadi justru sebetulnya meskipun tidak mau diakui, itulah kesan orang terhadap sesamanya yang berhasil tegar menghadapi penderitaan.
2: Jadi sepertinya walaupun di mata manusia kelihatannya dia lemah karena melepaskan hak-hak itu tadi, tapi kalau mau dilihat mungkin nantinya dia sebenarnya akan kembali mendapatkan hak-hak yang dia lepaskan itu, ya Pak Paul.
1: Tepat sekali. Saya berikan contoh yang mudah sekali ya. Kita mungkin masih bisa mengingat beberapa nama milioner. Misalkan kita masih bisa mengingat siapa? Nama Onassis. Tapi bukankah nama Onassis itu nama yang makin hari makin pudar. Nama seperti John Paul Getty. Kita mungkin masih ingat nama-nama seperti Howard Hughes. Tapi nama-nama itu makin hari makin pudar. Tapi bukankah kita tetap sampai sekarang mengingat nama misalnya Ibunda Teresa yang memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan di kota-kota, di sudut-sudut kota yang kumuh di Kolkata, India? Bukankah yang kita sebut dengan hati bergetar dan bulu kuduk berdiri adalah orang-orang yang menunjukkan kasih yang luar biasa seperti ini? Dan kita tidak akan berkata Ibunda Teresa orang yang lemah. Tidak akan. Meskipun dia orang yang melepaskan haknya. Melepaskan haknya dan hidup di tengah-tengah orang yang miskin. Nah, kita juga mungkin pernah membaca kisah seorang pastor Katolik yang ke Hawaii melayani orang-orang yang menderita lepra atau kusta, yang akhirnya mati karena penyakit kusta juga. Kita tidak akan berkata orang-orang seperti ini orang yang lemah, orang yang melepaskan hak dan memberikan diri dengan begitu luar biasa. Kita akan katakan mereka orang-orang yang sangat kuat. Begitu. Justru dari sinilah muncul respect dan kekaguman. Saya kira rumah tangga perlu dibangun di atas respect yang seperti ini nih. Respect bukannya karena pasangan kita menuntut hak, dan bukan karena kita menuntut hak. Bukan karena kita ini tegas dengan hak kita, kewajiban. Enggak. Enggak, rumah tangga yang didirikan seperti itu akan menjadi seperti rumah tangga yang kaku sekali. Tidak ada lagi unsur-unsur kemanusiawian. Tapi kita akan bisa mendirikan keluarga yang kuat jika kita memiliki kekaguman terhadap hal-hal yang seperti ini. Kekuatan, kekuatan batiniah. Kekuatan mengekang, melepaskan hak, dan kekuatan memberikan diri melampaui yang diminta dan dipikirkan oleh manusia.
0: Ya, saya yakin sekali bahwa pada saat-saat seperti ini, saat-saat yang sekarang ini, Bapak, orang-orang di sekeliling kita, bahkan juga di dalam rumah tangga kita, itu membutuhkan kasih yang nyata, yang bukan cuma dibicarakan, didiskusikan, tetapi dipraktekkan di dalam kehidupan nyatanya sehari-hari. Jadi terima kasih sekali Pak Paul dan Ibu Esther untuk perbincangan kali ini yang tentu akan menjadi berkat bagi semua pendengar kita. Saudara-saudara pendengar, kami baru saja memperbincangkan bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga tentang mengenal kasih berdasarkan 1 Korintus pasal 13. Dan bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami sarankan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4 sampai 6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

3 ayat 6 sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Kita hidup dalam zaman yang mementingkan semuanya itu baik. Jadi kalau ada sesuatu yang buruk, kita biasanya langsung tutupi. Bukan selesaikan, tapi tutupi. Karena kita semua ingin tampilnya itu begitu sempurna di mata orang lain. Dan semua orang menganggap bahwa orang yang sempurna adalah orang yang hebat. Tapi sebetulnya itu merupakan kebohongan secara publik. Karena kita tahu bersama tidak ada orang yang sempurna. Dan bahkan kalau kita melihat di dalam Alkitab, itu bukan hanya kebohongan publik, tapi itu merupakan perlawanan terhadap isi Alkitab. Karena Tuhan mencari bukan orang sempurna. Kalau dia cari orang sempurna, dia tidak akan pernah menemukannya. Tapi Tuhan mencari hati yang hancur. Tuhan mencari orang-orang yang mengakui keterbatasannya, yang mengakui keberdosaannya, dan mengizinkan Tuhan untuk menunjukkan kuasanya yang sempurna, menunjukkan kasih karunia-Nya yang sempurna bagi kita. Nah, malam ini saya akan berbicara tentang satu topik yang mungkin kita tidak sukai, yaitu tentang pertobatan. Karena topik ini pasti akan membawa kita sebagai seorang terdakwa di depan Allah yang kudus. Karena topik ini akan membuat kita merasa tidak nyaman. Karena topik ini akan menguak semua yang buruk di dalam hidup kita. Tapi saya yakin, saudara, sebagaimana kita perlu senantiasa check up kesehatan secara rutin, kita semua juga perlu mendengar khotbah-khotbah yang keras, termasuk tentang pertobatan. Dan hari ini saya akan mendasarkan khotbah pertobatan ini dari satu teks yang saudara sering baca dan mungkin saudara hafal setiap hari, yaitu dari kitab Sefanya, pasal yang kedua. Saya beri kesempatan satu hari untuk mencari kitab ini. Kitab Sefanya, pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ketiga. Saya yakin kitab nabi-nabi kecil, termasuk Sefanya salah satunya, adalah kitab yang paling jarang dikhotbahkan. Sehingga saya memberi kesempatan untuk mencarinya satu hari, untuk menemukannya. Dan semoga satu hari bisa ketemu. Kalau tidak ketemu, berarti kita harus mengkhotbahkan di lain waktu. Sefanya pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ketiga. Kalau sudah menemukan, kita akan membaca bersama-sama Sefanya pasal 2 ayat 1 sampai yang ketiga. Seruan untuk bertobat. Seruan untuk bertobat. Sefanya pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ketiga. Ayat 1 dibacakan oleh yang dosanya banyak, 75% ke atas, dan ayat 2 yang di bawah 75%, ya. Nanti ayat ketiga saya yang baca. Mulai dari yang dosanya di atas 75%. Nah, enggak ada. Enggak ada. Jadi saya baca ya ayat 1, nanti saudara semua ayat yang kedua, ayat 3 kita baca sama-sama. Sefanya 2 ayat 1 sampai 3. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan bersama, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Amin. Ini ada seruan pertobatan. Tapi kita bertanya-tanya, mengapa seruan ini perlu untuk didengarkan? Apa yang menjadi keadaan bangsa Israel pada waktu itu? Apa yang menjadi situasi umat Allah pada waktu itu sehingga Allah perlu memberikan seruan pertobatan? Itu yang akan saya jelaskan di bagian awal. Jadi saya akan menjelaskan mengapa seruan ini perlu untuk disampaikan. Bagian yang kedua, saya akan menerangkan bahwa Allah yang memanggil kita untuk bertobat adalah Allah yang berbelas kasihan. Apa bentuk belas kasihan Tuhan kepada orang yang berdosa? Dan nanti bagian terakhir dari khotbah saya adalah tentang pertobatan yang sejati. apa ciri-ciri pertobatan yang sejati. Jadi saya akan menerangkan pertama alasan mengapa seruan ini diberikan. Yang kedua saya akan menerangkan bahwa Allah kita adalah Allah yang berbelas kasihan kepada orang berdosa. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan Allah menuntut pertobatan yang sejati. Dan mari kita membahas yang pertama, mengapa seruan ini perlu untuk diperdengarkan. Kalau kita membaca di dalam pasal yang pertama, maka kita tahu situasi umat Allah pada waktu itu, yaitu bangsa Yehuda. Dikatakan pasal 1 ayat 1, firman Tuhan yang datang kepada Sefanya bin Kusi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda. Jadi kalau kita semua ingin tahu keadaan bangsa Yehuda, keadaan orang-orang Israel pada waktu itu, maka yang kita bisa lakukan dua cara. Satu, membaca kitab Raja-Raja atau Tawarikh, karena di sana diceritakan bagaimana Yosia memerintah dan keadaan bangsa Israel pada waktu itu. Kita bisa tahu dengan membaca Tawarikh Raja-Raja. Tapi malam ini saya tidak akan mengajak kita membaca Tawarikh Raja-Raja, tapi sebaliknya saya ingin kita melihat cara yang kedua, yaitu membaca Sefanya pasal pertama. Karena dari Sefanya pasal pertama kita bisa tahu secara jelas, secara spesifik, kira-kira dosa apa saja yang dilakukan oleh bangsa Yehuda pada waktu itu. Dan ternyata kalau saya mencoba membaca situasinya, situasinya benar-benar buruk. Misalnya kalau kita membaca pasal yang pertama, ayat yang kedua dikatakan, aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Tampaknya ini persoalannya berat sekali, sampai Tuhan mau membasmi semuanya. Apakah benar berat? Ternyata memang benar. Dari atas sampai bawah, itu semua berbuat dosa. Ayat yang keempat, aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Berarti ini bicara tentang rakyat biasa. Yehuda dan penduduk Yerusalem. Ini bicara tentang orang-orang biasa. Tapi ternyata bukan cuma orang-orang biasa yang melakukan dosa. Kalau kita membaca di bawahnya, mari kita lihat ayat yang ke-8. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Kali ini bukan cuma penduduk, rakyat, orang yang ada di bawah, tetapi juga para pemuka, para anak raja. Jadi orang-orang yang mendapati posisinya tinggi, itu juga berbuat dosa. Dari atas sampai bawah, semuanya rusak. Nah saudara mungkin bertanya-tanya, rusaknya itu seperti apa ya? Apakah mereka itu tidak percaya Tuhan? Apakah mereka itu lupa dalam ibadah? Ternyata tidak. Kalau nanti kita akan lihat satu persatu, kira-kira kesalahannya mereka apa? Maka jangan kaget, kita tidak lebih baik dari bangsa Yehuda. Misalnya apa? Coba kita lihat saudara, apa yang menjadi kesalahan mereka? Mari kita membaca ayat yang ke-4 dan ke-5. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala, juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan. Garis bawah itu, mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi Dewa Milkom. Dengan kata lain, mereka sebetulnya tidak meninggalkan Tuhan sama sekali. Mereka masih beribadah kepada Tuhan, bahkan mereka masih bersumpah setia kepada Tuhan. Tapi persoalannya adalah bukan cuma Tuhan dalam hidup mereka, masih ada yang lain, masih ada dewa-dewa kafir, dewa-dewa asing yang mereka sembah. Bukan cuma Tuhan satu-satunya di dalam hidup mereka. Dan kalau kita mau jujur, bukankah kita seringkali tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang berharga dalam hidup kita? Ada beberapa orang menempatkan berkat Tuhan lebih penting daripada Tuhan. Makanya ketika sakit tidak sembuh, mulai kecewa dengan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Itu berarti bagi orang itu, Tuhan itu kalah penting dengan berkat Tuhan. Kita kadang-kadang menganggap Tuhan itu cuma salah satu, atau paling baik kita pikirannya Tuhan itu nomor satu. Padahal tuntutan di Alkitab, Tuhan bukan salah satu, Tuhan bukan nomor satu, tetapi Tuhan satu-satunya. Tidak boleh ada yang lain yang bisa dibandingkan dengan Tuhan. Tapi kalau kita mau jujur, saya dan saudara melihat hidup kita, kadangkala loh kita akan mengatakan, iya, kadangkala Tuhan bukan satu-satunya yang penting dalam hidup kita. Mungkin kita tidak sevulgar kesalahannya, tidak seeksplisit kesalahan bangsa Yehuda, ada patungnya, mereka menyembah begitu kan? Tidak. Tapi dalam hidup kita, kita seringkali tidak menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya yang penting. Dan cara untuk menguji apakah kita sudah menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya adalah pada saat yang lain diambil dari kita. Pada saat yang lain diambil dari kita, baru itu akan ada ujian. Apakah kita selama ini mengasihi Tuhan atau mengasihi berkat Tuhan? Ketika kita sehat, ketika kita kaya, ketika kita sukses, mudah bagi kita untuk mengatakan Tuhan, Engkau yang paling berharga. Tapi kalau mulai semuanya diambil, kekayaan kita, kesehatan kita, kesuksesan kita, semua mulai diambil dan kita bertemu dengan Tuhan, apakah kita tetap puas dengan Tuhan? Kalau kita tidak puas dengan Tuhan, ketika semua yang lain diambil, berarti kita belum menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya yang penting di dalam hidup kita. Kesalahannya tidak jauh beda dengan kita. Nah, kesalahan lain yang dilakukan mereka apa? Coba kita lihat, saudara. Mari kita melihat pasal yang pertama. Mari kita melihat pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Pada waktu itu, aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor, dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya, dan yang berkata dalam hatinya, perhatikan ini, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Tuhan tidak berbuat baik dan Tuhan juga tidak berbuat jahat. Ini bagi kita agak aneh ini. Biasanya kan kita mendengar orang, Tuhan itu baik, atau sebaliknya, Tuhan itu tidak baik. Tapi ini ada orang mengatakan, Tuhan itu ya tidak baik, ya juga tidak jahat. Maksudnya apa ini? Maksudnya begini loh, orang-orang ini mengabaikan Tuhan, tidak peduli Tuhan. Ada Tuhan juga oke, tidak ada Tuhan juga tidak ada masalah. Makanya ini tipikal orang yang acuh tak acuh terhadap Tuhan. Kelihatannya percaya Tuhan, masih bersumpah setia, masih kebaikan Allah, sama seperti kita juga kan, masih ikut persekutuan, masih ikut kebaktian. Tapi mungkin kita itu mengatakan begini, ada Tuhan tidak apa-apa, tidak ada Tuhan tidak masalah. Yang lebih celaka adalah ada Tuhan tidak apa-apa, tidak ada Tuhan lebih enak. Loh, bukankah kita kadang-kadang dalam hidup kita kan begitu kan ya? Bangun pagi tidak berdoa, ya tidak apa-apa itu. Hidup pekerjaan berjalan seperti biasa, kita tidak dekat dengan Tuhan, tidak masalah itu. Jadi kita seringkali menganggap walaupun Tuhan ada, tapi kita tidak mempedulikan Tuhan. Hidup seperti Tuhan tidak ada. Bukankah tidak jauh beda dengan kesalahan kita juga? Jadi mereka bersumpah setia kepada Tuhan, tapi bukan cuma kepada Tuhan, kesalahannya mereka di situ. Dan kalaupun mereka percaya kepada Tuhan, mereka menganggap Tuhan itu bisa diabaikan dalam hidup ini. Jadi kalau pakai istilah modern, mereka ini adalah ateis praktis. Kalau ditanya di pikirannya percaya Tuhan enggak? Percaya, Tuhan ada, haleluya gitu. Tapi hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Nah, tidak heran, orang yang tidak menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya yang penting, orang yang mengacuhkan Tuhan, maka orang semacam ini akan terlihat dari hidupnya. Hidupnya apa? Penuh dengan kekejaman, penuh dengan hal-hal yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itulah yang saudara akan lihat di pasal yang pertama. Apa jadinya orang itu ditentukan oleh apa yang mereka sembah. Makanya ada sebuah ungkapan kuno klasik yang populer itu begini. You are what you are worshiping. You are what you are worshiping. Artinya siapa kamu ditentukan oleh siapa yang kamu sembah. Orang kuno paling paham ungkapan ini. Sebab mereka itu biasanya punya konsep dewa kayak begini disembah, dewa kayak begini disembah. Dan di dalam Alkitab, bukankah Tuhan mengatakan begini kan, kuduslah kamu sebab banyak polisi berkeliaran di sekitar kita. Bukan kan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Jadi siapa Allah itu akan menentukan siapa kita. We are what we are worshiping. You are what you are worshiping. Kalau mereka tidak menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya yang penting, kalau mereka tidak mempedulikan Tuhan, acuh tak acuh terhadap Tuhan, makanya tidak heran hidup mereka penuh dengan kejahatan. Dan kita jujur, kita tidak lebih baik dari mereka. Makanya kita perlu mendengar seruan pertobatan. Tapi saya ingin supaya kita sebelum belajar tentang pertobatan yang sejati apa, saya ingin kita mendengar berita yang baik. Karena khotbah itu selalu terdiri dari dua bagian, yaitu ada Tauratnya, ada keadilan Tuhan yang dinyatakan, ada kesalahan yang ditegur, tetapi juga sisi lain ada kabar baiknya, ada anugerah yang ditawarkan. Kalau dalam istilahnya Paulus di Efesus pasal 4, itu ada satu kalimat bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Indonesianya tidak terlalu jelas. Jadi Paulus mengatakan begini di Efesus pasal 4, speaking the truth in love. Speaking the truth in love. Kadangkala kita tidak bisa menjaga keseimbangannya, menyatakan kebenaran di dalam kasih. Kadangkala kita cuma kasih, tidak berani menyatakan yang salah. Karena kasih. Sebaliknya, ada orang yang berani menyatakan yang salah, speaking the truth, tapi caranya tidak dengan kasih. Jadi saya yakin, menyatakan kebenaran itu bukan musuh kasih. Menyatakan kebenaran itu sahabat dari kasih. Kalau engkau mengasihi, engkau menyatakan kebenaran. Engkau memberitahu orang lain keliru. Tapi kalau kita memberitahu orang lain keliru dengan kesombongan, dengan kemarahan, maka itu juga keliru. Jadi apa yang kita sampaikan harus benar dan caranya juga harus benar. Jangan cuma isinya yang benar, caranya juga benar. Makanya Paulus memakai ungkapan speaking the truth in love. Selalu ada keseimbangannya. Makanya malam ini pun saya ingin kita paham bahwa Allah bukan cuma menegur kita, tetapi juga Allah menunjukkan belas kasihannya kepada kita. Dan apa tanda-tanda, apa petunjuk-petunjuknya, apa bukti-buktinya bahwa Allah adalah Allah yang berbelas kasihan kepada orang berdosa. Yang pertama adalah Allah mengambil inisiatif. Allah mengambil inisiatif. Mari kita lihat pasal kedua. Pasal kedua ayat yang pertama. Pasal kedua ayat yang pertama bagian A saja. Bersemangatlah dan berkumpullah. Kalau saudara mendengar seruan ini, bersemangatlah dan berkumpullah, kira-kira orangnya mau apa? Bersemangatlah dan berkumpullah. Rasanya itu seperti orang mau melakukan senam gitu loh, sana. Mau olahraga sama-sama. Bersemangatlah dan berkumpullah gitu kan. Saya terus terang bingung mengapa penerjemah Alkitab Indonesia bisa menemukan kata bersemangat di sana. Semua versi Inggris tidak ada yang mencatat bersemangat. Dalam bahasa Ibrani juga kata bersemangat tidak muncul. Dalam bahasa Ibrani bunyinya begini, berkumpullah, ya berkumpullah. Jadi berkumpullah dua kali muncul, kemudian ada seruannya, berkumpullah, ya berkumpullah. Tuhan itu mau mengumpulkan orang Yehuda. Tuhan ingin berbicara kepada mereka. Tuhan ingin mengambil inisiatif untuk menyelesaikan dosa mereka. Mereka ini kan sedang melarikan diri dari Tuhan, berbalik dari Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, hey, berkumpullah. Ya, berkumpullah. Secara Tuhan selalu mengambil inisiatif untuk mencari orang yang berdosa. Dan itu adalah Tuhan kita. Ingat pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Yang dilakukan Adam dan Hawa, apakah mereka pergi mencari Tuhan, kemudian melapor, Tuhan aku salah, Tuhan ampuni aku? Tidak. Yang mereka lakukan adalah begitu berdosa, mereka melarikan diri dari Tuhan, sembunyi dari Tuhan. Tuhan yang jalan kemudian tanya, where are you? Di mana engkau? Tuhan kita selalu Tuhan yang mencari. Dari awal manusia jatuh dalam dosa, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengambil inisiatif. Ingat cerita Sakius. Sakius itu kan menanti Tuhan di pohon. Dia bilang begini kan dalam hatinya, aku mau tahu
2: orang seperti apa Yesus itu. Makanya dia naik ke pohon untuk apa? Melihat Yesus. Tapi kalau saudara baca ceritanya, saudara kaget. Bukan Zakheus yang melihat Yesus. Yesus lewat melihat Zakheus di atas. Dan Yesus berkata, Zakheus, turunlah, aku menginap di rumahmu. Bukan Zakheus yang melihat Yesus. Yesus yang melihat Zakheus. Bukankah Alkitab di Yohanes 15 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. 1 Yohanes 4 mengatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Saudara, saya tidak menemukan keyakinan yang lain, kepercayaan yang lain, yang lebih kuat daripada apa yang dinyatakan di dalam Alkitab. Kita bisa memilih Allah karena Allah lebih dulu memilih kita. Kita bisa mengasihi Allah karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kita bisa menemukan Allah karena Allah lebih dahulu mencari kita. Itu adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Makanya ada seorang penulis buku terkenal yang bernama Alistair McGrath. Dia menggambarkan keselamatan kita. Dia memakai satu kalimat, when we were searching God, actually we were being searched by Him. Ketika kita dulu sedang mencari Allah, sebetulnya yang terjadi adalah Allah yang mencari kita. Kita yang sedang dicari oleh Allah. Kelihatannya kita yang baca buku, kepengen tahu. Kelihatannya kita yang pergi ke tempat-tempat tertentu cari kebenaran. Tapi sebetulnya bukan kita yang mencari Allah, tetapi Allah yang sedang mencari kita. Kita yang sedang dicari oleh Allah. Dan saya bersyukur Allah kita adalah Allah yang tidak berdiam diri. Allah kita adalah Allah yang aktif untuk menyelesaikan persoalan hidup kita. Dan mungkin hari ini, ketika saudara datang ke tempat ini, mendengar firman Tuhan ini, diajak Tuhan untuk bertobat, mungkin itu adalah inisiatif Tuhan bagi saudara. Saya yakin itu inisiatif Tuhan bagi kita. Belas kasihan Tuhan diwujudkan yang pertama adalah Allah mengambil inisiatif. Yang kedua, belas kasihan Tuhan diwujudkan Allah mengasihi objek yang tidak pantas. Allah mengasihi objek yang tidak pantas. Mari kita melihat pasal kedua ayat pertama. Pasal yang kedua ayat yang pertama. Berkumpullah, ya berkumpullah, terjemahan hurufiahnya. Berkumpullah, ya berkumpullah. Bahasa Indonesia melanjutkan begini. Hai bangsa yang acuh tak acuh. Hai bangsa yang acuh tak acuh. Acuh tak acuh sudah buruk. Tapi menurut saya, dalam teks Ibrani, jauh lebih buruk daripada acuh tak acuh. Lebih tepat itu diterjemahkan tidak tahu malu. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, saudara pasti tahu. Sebagian besar Alkitab bahasa Inggris menerjemahkannya itu adalah kamu bangsa yang tidak diingini atau kamu bangsa yang tidak tahu malu. Shameless, gak tahu malu. Kata-katanya tajam sekali. Yang tidak tahu malu, orang melakukan kesalahan itu wajar. Tapi tidak tahu malu, itu keterlaluan, setuju ya dengan itu. Pernah enggak kita di jalan, orang sudah melanggar peraturan, ketika kita bel, tapi orang itu marah kepada kita. Atau ketika dia berbuat salah, kita bel, malah dia senyum-senyum begitu kan, tidak tahu malu gitu. Jadi kita dalam hati berpikir, kamu berbuat salah, saya bisa ngerti. Berbuat salah, tapi kamu tidak ngaku salah, malah bangga lagi, malah menyalahkan orang lain lagi. Dalam hati kita, aduh, orang ini gak tahu malu. Pernah bertemu dengan orang yang gak tahu malu? Iya, banyak. Kalau bingung, toleh kanan kiri, depan belakang. Kalau kita di hadapan Tuhan, sebetulnya kita semua juga gak tahu malu sama Tuhan. Bukankah kita sering bilang gini tuh sama Tuhan, Tuhan aku mau bertobat, aku gak mau melakukan lagi. Setelah diampuni sama Tuhan, lakukan lagi ya. Lakukan lagi tuh, gak tahu malu sebetulnya. Tapi Tuhan kita memang Tuhan yang baik. Tiap kali kita minta ampun, Tuhan aku janji gak melakukan, sambil nangis gitu. Sama Tuhan langsung diampuni atau Tuhan bilang, nanti tak tunggu dulu lah. Kamu berubah enggak gitu. Tak tunggu dulu lah kamu jatuh lagi enggak. Kalau enggak jatuh lagi berarti nanti akan aku ampuni. Tidak, Tuhan kita itu penuh belas kasihan. objek yang tidak pantas untuk dikasihi itu dikasihi oleh Tuhan. Jadi berkumpullah, ya berkumpullah. Hai bangsa yang tidak tahu malu. Allah bukan cuma mengambil inisiatif untuk menyelamatkan orang berdosa, tapi dia juga mengasihi objek yang sebetulnya tidak pantas untuk dicintai. Tapi dia benar-benar mencintai kita. Saudara, siapa kita sebetulnya? Sampai Allah mau menjadi manusia menyelamatkan kita. Kita ini dulu musuh-musuh Allah. Kita dulu orang-orang durhaka. Kita dulu para pemberontak. Sebetulnya Allah tidak butuh kita kok. Allah tidak menyelamatkan kita juga tidak masalah kan? Apakah Allah butuh kita? Tidak kok. Kalau tidak ada manusia yang selamat, dia tetap akan dipuji oleh para malaikat di surga. Dia tidak butuh kita, tetapi tetap dia mengasihi kita. Walaupun tidak pantas, tapi tetap dikasihi. Saudara, ketika kita sadar kita tidak pantas, tetapi orang lain tetap mengasihi kita, itu merupakan hal yang sangat menyentuh hati kita. Karena kita merasa tidak pantas untuk dicintai. Saya sering tanya kepada istri saya, bukan sering, beberapa kali saya tanya, mengapa dia dulu berani menikah dengan saya? Sebab orang yang menikah dengan saya, menurut saya, kalau dia tidak nekat, pasti dia gila. Saya dulu bukan orang yang baik. Saya di sekolah Alkitab S1, saya terkenal yang paling nakal, orangnya sembarangan, dan sebagainya. Makanya ketika istri saya memutuskan untuk nikah dengan saya, menurut saya, dia itu melakukan pertaruhan yang sangat besar sekali. Banyak orang memberitahu dia, kamu kalau sama Yakub nikah sama dia, kamu pasti menderita. Masa depannya tidak jelas. Orangnya itu terlalu frontal sama orang lain. Saya itu kalau marah dulu ya marah. Rektor saya gebrak meja, apa semua. Saya pokoknya kalau tidak suka, saya tabrak semuanya. Jadi ini saya tipikal orang yang kalau Tuhan tidak berbelas kasihan, Tuhan tidak mau pakai saya. Nah, saya tanya istri saya, kamu dulu kok mau? Padahal itu pertarungan yang besar. Akhirnya dia menang. Ternyata saya lebih bagus daripada pandangan banyak orang. Oleh anugerah Tuhan, saya mengalami banyak perubahan. Orang yang dahulu keras tidak mau mengerti orang lain, Tuhan hancurkan terus-menerus bentuk. Menjadi orang yang lebih rendah hati, orang yang lebih lemah lembut, orang yang belajar mengerti orang lain. Saya belum lemah lembut, saya belum rendah hati. Tapi kalau saudara tahu hidup saya dulu dengan sekarang, teman-teman saya sampai bilang, jauh berbeda. Saya tanya istri saya, kok mau? Makanya ketika istri saya tetap mau nikah dengan saya, thankful sama Tuhan. Karena tidak pantas sebetulnya dikasih. Dia mungkin bisa dapat orang lain yang lebih baik. Walaupun lebih ganteng sulit. Thankful sama Tuhan. Makanya Tuhan itu mengasihi kita, harus thankful. Thankful sama Tuhan. Jadi belas kasihan Tuhan dinyatakan, Tuhan itu mengambil inisiatif. Yang kedua, Tuhan mengasihi objek yang tidak pantas. Yang ketiga, wujud belas kasihan Tuhan adalah Tuhan memberi waktu yang cukup. Tuhan memberi waktu yang cukup. Mari kita melihat ayat yang kedua, Sefanya 2 ayat yang kedua. Perhatikan, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Tiga kali kata sebelum, sebelum, sebelum. Mengapa perlu sampai diulang tiga kali? Tiga kali loh diulang, sebelum, sebelum, sebelum. Padahal sebetulnya sama aja. Itu bicara tentang hari Tuhan, itu bicara tentang hari kemurkaan, itu bicara tentang hari penghakiman. Kalau saudara nanti pulang rumah membaca pasal 1, saudara akan menemukan begitu banyak hari di sana. Hari pembantaian, hari penghukuman, hari macam-macam yang merujuk pada satu momen, bahwa kalau Tuhan tidak memberi anugerah lagi, maka Tuhan akan menghukum orang-orang yang berdosa. Nah, tapi Tuhan berkata begini, sebelum aku melakukan itu, sebelum itu terjadi, sebelum engkau dihukum, Tuhan mencari kita. Tuhan ingin supaya kita bertobat, supaya Tuhan tidak perlu menghukum kita. Kadang-kadang kita dengan anak-anak kita juga begitu. Anak kita melakukan kesalahan. Mana ada sih anak satu kali salah langsung dihukum? Saya yakin tidak ada. Biasanya kita kasih kesempatan. Oke, salah, kasih kesempatan. Saya dulu kalau ngasih kesempatan anak saya, sama dengan semua orang, tiga kali loh. Kalau salah, awas loh ya, kamu sudah sekali loh ya. Tuh, melakukan kesalahan lagi. Dua kali loh ya, anak saya santai. Masih ada sekali. Karena tahu, papanya ngasih kesempatannya tiga kali. Tapi jujur ya, kadang kalah loh ya. Kita kalau sudah lihat anak kita nakal gitu, kita mau hukum yang berat. Kadang kalah kita masih panggil, ngomong lagi. Papa kasih kesempatan sekali lagi. Padahal sudah waktunya dihukum, tapi namanya hati orang tua selalu bilang, tak kasih kesempatan sekali lagi ya, tak kasih kesempatan sekali lagi ya. Itu adalah hati yang mengasihi. Tuhan itu berbelas kasihan kepada kita dengan cara apa? Memberi waktu yang cukup. Untuk apa? Untuk bertobat. Memberi waktu yang cukup kepada kita. Nah, saya akan bacakan ayat yang kedua begini, saya baca ulang. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup. Kalau dalam bahasa Ibrani itu tidak ada kata yang tertiup. Kalau saudara punya beberapa Alkitab bahasa Inggris, misalnya English Standard Version, juga tidak ada kata yang tertiup. Cuma ada begini. Sebelum kamu dihalau seperti sekam. Nah, saudara tahu sekam? Kalau kita beras, mereka itu gandum. Kita beras. Pernah tidak dulu waktu kita periksa beras? Yang muda-muda pasti tidak tahu maksud saya. Karena beras sekarang ini sudah bersih semua, tidak ada batunya, tidak ada gabahnya. Tapi kalau cukup tua seperti saya, saudara tahu, dulu kalau mau makan itu harus menampi berasnya dulu. Jadi yang batu-batunya dipisahin, itu bisa separuh nasinya untuk makan, batunya bisa bangun rumah, renovasi. Karena seringkali batu sama nasinya sama banyaknya kan begitu. Nanti kalau enggak dipilih tiba-tiba digigit gitu, kok enggak enak, ada batu di mulut kita. Pernah ngalami enggak? Atau cuma saya yang mengalami? Enggak kan ya? Kita semua pernah mengalami gitu. Jadi orang gigit gitu sakit terus cari dokter gigi begitu kan ya. Di sini banyak dokter gigi soalnya gitu. Nah, dulu waktu menampi itu loh saudara, susahnya setengah mati. Saya dulu pernah nyoba menampi pertama. Kan takut jatuh semua atau berasnya. Jadi menampinya itu modelnya gini. Harusnya kan tangannya yang gini loh, gitu. Karena takut jatuh, tangannya diem, badannya yang goyang gitu. Goyang, badannya goyang gitu kan. Jadi ininya sudah tetap aja, jadi tetap gak bisa sekamnya pergi kan. Karena cuma diem begitu aja. Nah, seperti sekam yang dihalau, itu apakah gambarannya? Apakah gambarannya? Orang itu menampi, kemudian tertiup angin, sekamnya hilang. Bahasa Indonesia mengasumsikan gambarannya itu. Tapi versi lain tidak ada tambahan tertiup angin. Sehingga gambaran yang dimaksud mungkin bukan ketika ditampi sekamnya terbang oleh angin. Tapi sekamnya itu setelah terkumpul, sekamnya dibakar. Dan mungkin itu lebih tepat. Karena di ayat 2b-nya dikatakan apa? Sebelum kamu dihalau seperti sekam, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala. Ada kata bernyala-nyala. Berarti berbicara tentang apa? Api, pembakaran. Nah, manapun yang benar, entah sekamnya itu yang tertiup angin hilang, atau sekam itu dikumpulkan kemudian dibakar, tetap artinya sama, yaitu hari penghakiman Tuhan akan datang tidak mengenakkan bagi kita. Tapi jujur, saya bersyukur Tuhan itu lebih senang melihat orang selamat daripada orang dihukum. Sama seperti kita orang tua, lebih senang melihat anak-anak kita taat daripada anak-anak kita dihukum. Semua hati orang tua seperti itu. Makanya Tuhan memberi waktu tiga kali sebelum muncul di Sefanya 2 ayat 2. Dan itulah Tuhan kita. Di 2 Petrus 3 juga Petrus mengatakan, orang-orang lain tanya, kapan Tuhan datang, kapan Tuhan datang? Tuhan itu bohong, katanya mau datang, tidak datang-datang sampai sekarang. Dan Petrus menjelaskan, justru Tuhan belum datang sekarang, karena Tuhan memberi kesempatan kamu untuk bertobat. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan yang keras, mendengar seruan pertobatan, itu berarti Tuhan masih memberi waktu kepada kita. Tuhan kita Tuhan yang berbelas kasihan, mengambil inisiatif, mengasihi objek yang tidak pantas, dan Tuhan kita memberi waktu yang cukup bagi kita untuk bertobat. Nah sekarang, bagian kita apa? Bagian kita adalah bertobat dengan sungguh-sungguh. Tapi apa sih artinya bertobat sungguh-sungguh? Karena kalau kita jujur melihat hidup kita dan hidup orang lain, pernah enggak melihat ada orang itu ya, kalau nangis-nangis kelihatannya menyesal sekali gitu. Sapu tangan sudah enggak cukup, tisu sudah enggak cukup gitu kan. Handuk juga tetap enggak cukup, sampai keset pun dipakai untuk mengelap air matanya dia. Wah, kalau nangis itu kelihatannya nyesel banget. Setelah itu tetap aja berbuat jahat. Pernah lihat orang seperti itu ya? Pernah enggak lihat orang yang kalau KKR kebaktian kebangunan rohani maju ke depan berlutut, wah ternyata di tiap KKR selalu ada dia karena butuh dokumentasi. Jadi semua pendeta ngajarin KKR ya orang itu yang maju gitu kan. Pernah enggak lihat ada orang yang kelihatannya bertobat gitu tapi sebetulnya tidak bertobat? Kita perlu tahu pertobatan sejati itu apa, karena kadangkala kita salah paham. Dipikir kalau pertobatan itu cuma penyesalan. Oh, pertobatan itu apa? Penyesalan itu sudah pertobatan. Tidak. Pertobatan sejati selalu mencakup penyesalan. Tetapi penyesalan belum tentu pertobatan sejati. Pertobatan itu harus ada action yang kita lakukan. Dan itulah yang diajarkan Tuhan di Sefanya 2 ayat yang ketiga. Mari kita lihat bentuk pertobatan yang sejati. Sefanya 2 ayat yang ketiga. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Kata carilah muncul 3 kali. Carilah Tuhan, carilah keadilan, carilah kerendah hatian. Jadi kata sebelum munculnya 3 kali, kata carilah munculnya juga 3 kali. Nah, apa yang kita cari? Ada 3, tapi berkaitan satu dengan yang lain. Yang terutama adalah carilah Tuhan, itu penting. Carilah Tuhan. Mengapa bangsa Israel diminta untuk mencari Tuhan? Mengapa umat Allah, bangsa Yehuda diminta untuk mencari Allah? Coba kita lihat pasal yang pertama, saudara. Pasal yang pertama. Mari kita melihat pasal yang pertama itu. Kita melihat sebentar, saudara. Ayat yang keenam. Pasal pertama ayat yang keenam. Serta mereka yang berbalik dari Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Jadi bangsa Yehuda itu tidak mencari Tuhan, berbalik menghindari Tuhan, menjauh dari Tuhan, tidak mau tahu pimpinan Tuhan apa, tidak peduli kehendak Tuhan apa bagi mereka. Makanya pertobatan yang sejati pertama adalah carilah Tuhan. Banyak orang bertobat tapi tidak cari Tuhan. Maksudnya apa? Ya sudah, nangis, rajin kebaktian karena takut nanti bisnisnya tambah runyam. Daripada bisnisnya tambah runyam, ya sudah datang kepada Tuhan supaya bisnisnya diberkati. Berarti engkau tidak mencari Tuhan, engkau mencari berkat Tuhan. Ada berapa banyak orang yang kelihatannya bertobat tapi tidak sungguh-sungguh cari Tuhan. Carinya itu hal-hal yang enak dari Tuhan, carinya berkat Tuhan, bukan mencari Tuhan. Tapi di Sefanya 2 ayat yang ketiga tadi, yang kita cari pertama-tama adalah carilah Tuhan. Carilah Tuhan bukan berarti kita yang ambil inisiatif mencari. Wong Tuhan yang mengumpulkan kita loh. Setelah dikumpulkan, suruh cari Tuhan, gampang gak? Suruh kumpul, Tuhan mau ketemu, terus Tuhan bilang carilah Tuhan, nah, gampang langsung ketemu. Kecuali kalau Tuhan main petak 4. Mari kita bermain hide and seek. Tugasmu menemukan aku. Kalau kamu menemukan aku, nanti tak berkati. Tidak akan diberkati karena tidak akan ketemu Tuhan. Tapi Tuhan berkata, hei kumpul, kumpul, kumpul, aku mau ketemu. Setelah itu carilah aku, ya pasti ketemulah. Kalau kita sampai tidak menemukan Tuhan, bukan berarti Tuhan yang tidak bisa ditemukan, tapi karena kita tidak mau mencari dia. Tuhan memberikan diri ditemukan. Carilah Tuhan. Apakah benar kita sungguh-sungguh mau mencari Tuhan di dalam hidup kita? Itu pertanyaan penting. Apakah sungguh bertemu dengan Tuhan itu menjadi kesukaan bagi kita? Apakah sungguh mendengarkan suara Tuhan itu menjadi hal yang kita rindu-rindukan? Ataukah kita, aduh ada Tuhan ya enggak apa-apa, enggak ada Tuhan juga tidak masalah.
1: Pertobatan sejati pertama adalah mencari Tuhan, menjadikan Tuhan paling penting di dalam hidup kita. Kalau kita tidak merasa Tuhan penting, kita nggak akan cari Tuhan. Saudara kan sering barang hilang. Kalau barangnya tidak penting, saya yakin saudara tidak akan cari. Tapi kalau barangnya penting, handphone misalnya. Handphone hilang, waduh saudara, bisa rumah suruh pindah semua untuk menemukan handphonenya, ya kan? Karena barangnya penting sekali. Kalau tidak penting, orang biasanya tidak cari. Nah, kami sekeluarga itu kan pernah beberapa kali pindah dari Pacet, kemudian ke Amerika studi, balik lagi ke Pacet, kemudian pindah ke Surabaya, pindah ke Amerika lagi, balik lagi ke Surabaya, terus pindah lagi di tempat lain di Surabaya. Jadi sudah berapa kali pindah. Nah, anak saya itu kadang namanya anak laki-laki, teledor, barang hilang. Mamanya bilang, cari. Jawabannya, sudah cari. Tapi tahu, carinya laki-laki sama perempuan itu beda kan ya. Kalau perempuan maksudnya cari itu berarti benar-benar semua dibukain, dirapikan lagi. Kalau laki namanya cari itu enggak gitu. Cuma gini toh. Enggak ada. Ya sudah, pokoknya dilihat enggak ada gitu kan. Terus mamanya bilang, cari. Sudah mak, cari sampai ketemu gitu kan. Kemudian anak saya santai jawabnya, nanti kalau pindah rumah kan ketemu semua. Biasanya kalau pindah rumah kan cuma ketemu ya, karena semua dibongkar gitu kan. Jadi anak saya sudah punya senjata, sudah lama santai, nanti kalau pindah rumah pasti ketemu gitu kan. Dan ternyata bener loh, waktu pindah rumah itu banyak harta tersembunyi gitu kan, semua ditemukan di sana gitu. Tapi kalau nggak penting, kita biasanya nggak nyari. Nanti aja kalau pindah rumah baru kita cari. Tapi kalau barangnya penting, kita akan selalu cari. Apakah Tuhan penting dalam hidup kita? Apakah Tuhan satu-satunya yang penting? Kalau engkau menganggap bahwa Tuhan satu-satunya yang penting, maka engkau akan mencari Tuhan. Jauh sedikit dari Tuhan, selalu cari. Apalagi kehilangan Tuhan, selalu akan cari Tuhan. Karena Tuhan nomor satu, satu-satunya di dalam hidup kita. Cari Tuhan dulu. Yang kedua, yang berkaitan dengan mencari Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, maka kita juga akan mencari keadilannya. Bahasa Indonesia menerjemahkan keadilannya. Tapi kalau saudara punya beberapa versi bahasa Inggris, mayoritas versi bahasa Inggris menerjemahkannya bukan justice, tetapi righteousness. Kebenarannya, bukan keadilannya, tapi kebenarannya. Dan saya lebih setuju, karena kata Ibrani yang dipakai memang lebih sering berarti kebenaran daripada keadilan. Bukan cuma itu, konteksnya juga jelas. Coba saya baca ulang ayat 3. Carilah Tuhan ya semua orang yang rendah hati di negeri yang garis bawah ini melakukan hukumnya. Yang melakukan perintah-perintah Tuhan berarti berkaitannya bukan dengan keadilan, tapi dengan kebenaran. Tuhan memberikan perintah-perintah dan kita itu mencari perintah-perintahnya Tuhan. Kita melakukannya, kita menaatinya, itu pertobatan sejati. Jadi pertobatan sejati itu bukan cuma sentimen gitu loh saudara. Bukan cuma tangisan sentimental gitu kan. Nanti bukan cuma kalau pertobatannya itu kelihatannya bagus untuk dokumentasi gitu loh. Acara KKR dokumentasi yo sampai orang menggelepar-menggelepar kan kadang-kadang kan. Oh, tunggal gitu. Setelah pulang KKR tetap aja berbuat dosa kan. Bukan itu. Orang bertobat sejati selain kita mencari Tuhan, kita mencari kebenaran Tuhan. Mencari perintah-perintah Tuhan, mencari tahu apa sih kehendak Tuhan untuk kita. Orang yang bertobat secara sungguh-sungguh, dia akan selalu mencari petunjuk Tuhan. Bangsa Yehuda tadi di pasal 1 dikatakan berbalik dari Tuhan, menjauh, tidak mau cari petunjuknya. Tapi orang yang bertobat sungguh-sungguh, tiap hari kepengin tahu perintah Tuhan apa. Jadi tiap kali menemukan perintah Tuhan, tambah senang. Kadangkala itu bukan terjadi pada kita kan. Selalu tanya gini, ada ayatnya enggak ya yang melarang ini? Orang bilang, enggak ada. Wah, puji Tuhan, leganya setengah mati gitu loh saudara. Tapi nanti kalau diomongin, ada loh ayatnya yang melarang itu. Masa ada sih? Ada. Enggak bisa ditafsirkan yang lain. Selalu cari alasan gitu loh saudara. Mau sudah jelas ayatnya enggak boleh gitu kan. Selalu cari alasan gitu. Nanti kalau dijawab, enggak bisa ditafsirkan seperti apapun, ya artinya tetap ini, tetap itu dilarang gitu. Nggak ada dispensasi atau apa tak?
2: kita tidak suka perintah Tuhan. Semakin ada perintah, aduh, semakin hidupnya tidak nyaman. Itu berarti belum bertobat. Tapi kalau orang sudah bertobat sungguh-sungguh, dia tuh senang kok. Perintah-perintah itu tuh hal-hal yang baik, yang kita sukai. Di sini kan ada banyak dokter. Selalu kalau mau merawat pasien, selalu ada SOP-nya kan ya. Standard of procedure-nya, selalu ada. Harus pakai kaos tangan gitu kan, harus pakai alkohol, harus macam-macam segala macam. Jujur ya, bagi kita dokter itu merepotkan atau tidak? Tidak dong. Karena kita tahu itu adalah hal yang baik yang harus kita lakukan. Tapi mengapa ketika kita jadi anak Tuhan, kita seringkali terbebani tuh dengan perintah-perintah Tuhan. Rasanya tuh jadi hidup orang Kristen kok gak enak terus. Saya berapa kali ada orang bilang, jadi orang Kristen kok gak enak ya Pak ya? Apa maksudnya? Gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Gitu. Saya bilang, lo justru baik toh. Gak boleh ini, gak boleh itu kan berarti hidupmu selamat nantinya. Jangan merasa terbebani. Padahal Yesus mengatakan apa di Yohanes 8? Kalau engkau menaati firmanku, firmanku itu akan memerdekakan kamu. The word will set you free. Jadi orang-orang yang tidak taat pada perintah Tuhan, orang itu tidak bisa bebas. Orang itu pasti akan terikat. Terikat apa? Terikat dosa. Orang yang tidak mau menaklukkan diri pada perintah Tuhan, orang itu akan menjadi hamba dosa. Tapi kalau saudara menaati perintah Tuhan, maka saudara lepas dari perhambaan dosa. Benar-benar the word will set you free. Makanya perintah Tuhan itu kesukaan bagi kita sebetulnya. Kalau perintah Tuhan, perintahnya, kehendaknya, pimpinannya bukan menjadi kesukaan bagi kita, berarti kita belum bertobat secara sungguh-sungguh. Tanda yang ketiga, pertobatan sejati. Bukan cuma mencari Tuhan, menganggap Tuhan satu-satunya yang penting. Bukan cuma mencari kebenarannya, yaitu menuruti perintah-perintahnya. Tapi yang ketiga juga adalah mencari kerendah hatian. Mencari kerendah hatian. Ayat yang ketiga, Sefanya 2 ayat yang ketiga dikatakan, carilah kerendahan hati. Seharusnya sesuai bahasa Indonesia yang baik dan benar, carilah kerendah hatian. Bukan kerendahan hati. Rendah hati itu kan kata majemuk toh. Coba bandingkan dengan lemah lembut. Lemah lembut, kalau dikasih awalan sama akhiran jadinya apa? Kelemahan lembut atau kelemah lembutan? Kelemah lembutan. Kalau rendah hati dikasih awalan akhiran? Kerendah hatian harusnya, bukan kerendahan hati. Tapi kita seringkali keliru, tapi gak apa-apa. Kalau saya dosen skripsinya, saya coret. Harus kerendah hati ya. Tapi ya itu gak penting lah. Kita semua tahu maksudnya apa. Carilah kerendah hatian. Bandingkan dengan ayat 3. Carilah Tuhan ya semua orang yang rendah hati di negeri. Kata Ibrani yang dipakai untuk rendah hati, itu sebetulnya kata yang cukup baik. Bukan cuma rendah hati dalam arti kita ini kelihatan baik gitu. Sebetulnya rendah hati itu dalam arti hina. Carilah orang yang hina. Jadi saudara tidak akan pernah sungguh-sungguh rendah hati kecuali kalau saudara merasa dirimu hina di hadapan Tuhan. Orang yang merasa dirinya cukup baik, orang yang merasa dirinya hebat, orang itu tidak mungkin bisa rendah hati. Rendah hati dimulai itu dengan kesadaran we are nothing. We can do nothing and we are nothing. Ketika kita datang kepada Tuhan, menyadari ketidakmampuan kita, di situ adalah langkah kita menjadi rendah hati. Orang yang bertobat selalu rendah hati, mudah mengakui keterbatasannya, mudah mengakui kesalahannya. Kalau masih nyalahkan orang lain terus, itu namanya belum bertobat sungguh-sungguh. Sering kan kalau suami istri gitu kan bertengkar terus diomongi, sudah lah, kamu damailah, mengasihi lagi lah, begitu kan. Terus jawabannya gini, ya aku mau sih, tapi loh, dia lo lebih salah, padahal dia juga salah. Saya pernah nangani orang, suami selingkuh, istri selingkuh, tidak mau saling mengampuni. Diomongi, kamu ampuni, gak bisa, dia selingkuh, dia harus berhenti selingkuh dulu. Yang satu tidak mau terima, kamu lo selingkuh, nyuruh orang jangan selingkuh. Tidak bisa selesai. Pertobatan sejati itu kalau ngomong gini, iya, meskipun aku tidak selingkuh, kamu selingkuh, aku tidak lebih baik dari kamu. Mungkin kesalahanmu selingkuh, kesalahanku jadi suami yang kasar mungkin, jadi istri yang terlalu cerewet mungkin. Sama kesalahannya, cuma beda bentuknya. Orang yang bertobat sungguh-sungguh tidak menyalahkan orang lain. Orang yang bertobat sungguh-sungguh cuma menemukan dirinya tidak pantas dikasihi Tuhan. Itu kerendah hatian yang sejati. Nah, saya ingin menantang kita hari ini, saudara. Siapapun kita, mungkin kita sudah aktif pelayanan, mungkin kita termasuk pengurus, tapi hari ini tetap firman Tuhan menantang kita. Apakah engkau sudah menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya yang penting? Apakah engkau sudah sungguh-sungguh mempedulikan Tuhan di dalam hidupmu? Kalau belum, berarti firman Tuhan ini adalah undangan bagi kita untuk bertobat. Bertobatlah. Apapun keadaan kita, datang kepada Tuhan. Tuhan akan mengampuni kita karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan akan menerima kita karena Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Semua datang kepada Tuhan. Tuhan akan membuka tangannya, memeluk kita semua dan berkata, I forgive you, my son and daughters. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mau menerima kita. Mari kita tunduk kepala.
0: Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 082233349555 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

lagu ini adalah lagu iman buat saya. Kalau beberapa waktu yang lalu saya dan keluarga harus menghadapi satu pergumulan yang cukup berat. Ayah saya divonis satu penyakit yang langka, saudara, jadi belum ada obatnya dan harus melewati satu operasi yang besar. Sungguh satu hal yang pergumulan yang berat buat keluarga kami. Tapi kami terus percaya pada Tuhan, kami terus berdoa. Dan yang saya rasakan Tuhan selalu menguatkan keluarga kami sampai saat ini. Saya percaya hari ini apapun yang jadi masalah, saudara, mau kita sama-sama declare this song and we wanna say that

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang awal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

I lost in the lie that it was up to me to make a name.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

0: Banyak orang Kristen berpikir bahwa ibadah itu terbatas pada hari tertentu, terbatas pada aktivitas tertentu. Hanya di hari Minggu, hanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memberikan persembahan, mendengarkan firman Tuhan. Hanya sebatas itu. Tetapi hari ini kita akan melihat bersama-sama bahwa ibadah di dalam Alkitab jauh lebih luas daripada sekadar aktivitas di dalam gereja. Ibadah mencakup keseluruhan hidup kita. Semua aspek hidup kita tercakup di dalam ibadah. Dan kalau orang Kristen gagal menghidupi konsep ini, maka kita bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Orang lain akan menganggap kita munafik. Orang lain akan menganggap kita hidup tidak selaras dengan apa yang kita imani. Karena itu kita perlu untuk memiliki hidup yang benar, bukan hanya di hari tertentu, di hari Minggu, tetapi dalam setiap waktu hidup kita, kita memberi hidup yang berkenan. Dan itu adalah ibadah kita. Mari kita membaca di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 26 dan 27. Saya mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal 1 ayat 26 dan 27. Kalau sudah menemukan, mari kita akan membaca bersama-sama dengan bersuara. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yakobus pasal pertama ayat 26 dan 27. Mari kita membaca yang demikian. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Tadi kita sudah membaca dua ayat, dan kita menemukan kata ibadah muncul tiga kali. Di ayat yang ke-26 awal dan akhir sudah muncul. Barang siapa menganggap dirinya beribadah, ia harus menguasai lidahnya. Kalau tidak, ibadahnya sia-sia. Ayat 27 dimulai dengan ibadah yang murni dan tak bercacat. Jadi kata ibadah muncul tiga kali di dalam dua ayat ini. Nah, apa arti kata ibadah yang muncul di dalam ayat tadi? Kalau kita melihat di dalam teks asli Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa kata ibadah itu bahasa Yunani-nya beragam, sangat variatif sekali. Tetapi yang kita temukan di Yakobus 1 ayat 26 tadi adalah kata yang khusus. Yaitu kata yang dipakai adalah kata treskeia. Kalau kita melihat kata treskeia, ibadah, atau kata treskos, kata sifatnya beribadah, maka kita menemukan kata ini muncul tidak terlalu sering di dalam Perjanjian Baru. Kata ini muncul di Kisah Rasul 26 misalnya, pada saat Paulus menjelaskan dia dulu beribadah kepada Allah melalui aliran Farisi. Jadi keagamaan Farisi itu yang disebut oleh Paulus sebagai ibadah. Aku beribadah menurut aliran Farisi. Di Kolose pasal yang kedua, Paulus memakai kata Yunani yang sama untuk membicarakan tentang ibadah kepada malaikat. Jadi ada orang-orang tertentu tidak menyembah Allah, tetapi menyembah para malaikat. Nah, kata ibadah yang muncul di Kolose 2 itu juga kata Yunani yang sama yang muncul di Yakobus 1 ayat 26 dan 27. Jadi apa artinya kata treskos beribadah atau treskeia ibadah? Kalau kita membandingkan dengan kata yang sama muncul di kitab-kitab kuno lain di luar Alkitab, maka para ahli bahasa Yunani mengatakan paling mudah, paling sederhana, kita ini memahami kata treskeia sebagai penampilan luar dari sebuah agama. Penampilan luar dari sebuah agama. Ini berbicara tentang sesuatu yang orang lain bisa lihat. Misalnya apa? Ritualnya, liturginya. Bicara tentang perayaan-perayaan tertentu yang orang luar itu bisa langsung melihat. Oh, ini dari aliran ini. Oh, ini dari agama ini. Nah, ini kata treskeia, kata ibadah. Berarti konsep ibadah di dalam Yakobus 1 ayat 26-27 berbeda dengan kebiasaan kita memakai kata ibadah. Karena Yakobus berbicara ibadah ini dikaitkannya dengan penguasaan lidah. Barang siapa beribadah harus bisa menguasai lidahnya. Barang siapa beribadah harus mengunjungi janda-janda dan yatim piatu. Barang siapa beribadah, maka dia tidak boleh membiarkan diri dicemarkan oleh dunia. Biasanya kita menganggap bahwa ibadah itu selalu kaitannya dengan hari tertentu, hari Minggu. Kita biasanya membatasi ibadah hanya pada aktivitas-aktivitas tertentu. Misalnya bernyanyi, bertepuk tangan, main musik, memberikan persembahan, mendengarkan khotbah, mengikuti sakramen, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu konsep kita tentang ibadah. Tapi Yakobus pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa ibadah itu bukan hanya pada hari Minggu, tetapi pada setiap waktu. Ibadah itu bukan hanya pada apa yang kita lakukan di gereja, tetapi apa yang kita lakukan di mana saja, itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Dan saudara, saya sangat prihatin karena sebagian orang Kristen memiliki kehidupan spiritualitas yang bersifat dikotomis. Dikotomis itu berarti kita hidup di dalam dua dunia yang berbeda. Kita rohani kalau hari Minggu. Kita rohani, ramah, baik, murah hati hanya di dalam gereja. Begitu di pekerjaan, kita dikenal sebagai bos yang pelit. Kita dikenal sebagai karyawan yang tidak mau membantu orang lain. Tapi di dalam gereja, kita terlihat begitu luar biasa. Makanya banyak orang mengatakan, kalau di dalam gereja, semua orang terlihat seperti malaikat. Baru keluar dari gereja, kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saya ingin mengingatkan kita sesuai dengan firman Tuhan, bahwa ibadah bukan hanya hari Minggu, tapi setiap waktu. Ibadah bukan hanya di gereja, tetapi di mana saja. Tuhan itu mau melihat kita, apakah kita sungguh-sungguh memberikan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dan apa ciri-ciri ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Yang pertama, ibadah yang benar di hadapan Tuhan adalah mengontrol lidah kita. Mari kita membaca ulang Yakobus 1 tadi ayat 26. Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Yakobus berbicara tentang ibadah yang lebih luas, dan dia pertama-tama mengaitkannya dengan perkataan. Mengapa dia tidak mengaitkannya dengan hal-hal lain? Karena memang situasi penerima surat Yakobus begitu spesifik. Salah satu kelemahan terbesar dari penerima surat Yakobus adalah masalah perkataan. Kalau nanti saudara membaca pasal yang ketiga, maka saudara tahu Yakobus banyak bicara tentang perkataan. Karena penerima suratnya ada yang memuji Allah dengan mulut yang sama, kemudian mengutuk orang lain juga dengan mulut yang sama. Ada banyak kesalahan dalam penggunaan perkataan. Makanya Yakobus ketika mengajarkan tentang ibadah, dia pertama-tama menyinggung tentang hal ini, yaitu tentang perkataan. Orang yang beribadah, ujiannya adalah perkataan. Dan saya mencoba untuk memikirkan, mengapa perkataan diletakkan di awal? Mengapa dia tidak bicara tentang yang lain? Mengapa dia bicara tentang penguasaan lidah? Coba kita membaca pasal 3 dari surat Yakobus. Yakobus pasal yang ketiga. Mari kita lihat Yakobus pasal yang ketiga. Ayat yang kedua. Perkataan ini muncul dari seorang bernama Yakobus yang dikenal di abad permulaan sebagai orang yang saleh. James the Just, julukan dari Yakobus ini. Mari kita membaca pasal 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi mengapa Yakobus berbicara dan meletakkan perkataan, penggunaan lidah pada bagian awal? Karena itu merupakan ukuran kesempurnaan orang. Itu merupakan ukuran kedewasaan kita, kematangan kita. Yakobus mengatakan, kita semua bersalah dalam banyak hal. Benar, kita semua bersalah bukan hanya dalam perkataan. Dalam banyak hal kita bersalah. Tapi kalau saudara mendapati ada orang yang tidak bersalah dalam perkataannya, maka orang itu adalah orang yang sempurna. Ada orang yang perkataannya banyak salah, tapi menganggap dirinya beribadah. Dan itu yang dimaksud Yakobus di pasal 1 ayat 26. Kalau ada orang yang menganggap dirinya beribadah. Terjemahan King James Version, jika orang terlihat beribadah. Sedikit beda terjemahannya. Kalau terlihat beribadah, berarti yang menganggap beribadah bukan orang itu. Yang menganggap beribadah adalah orang lain. Jika ada seorang di antara kamu yang terlihat beribadah, berarti yang menilai orang lain. Tapi dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai sebetulnya lebih tepat diterjemahkan seseorang yang menganggap dirinya beribadah. Yang menilai itu orangnya itu, menganggap dirinya sendiri beribadah. Dan ini sesuai dengan konteksnya, karena Yakobus berbicara, orang itu menipu dirinya sendiri. Berarti orang itu yang menilai dirinya, tetapi juga keliru. Kalau yang menilai itu orang lain, ternyata penilaiannya salah, berarti menipu, bukan diri sendiri kan, menipu orang lain. Tapi di sini dikatakan menipu dirinya sendiri. Jadi ada orang yang menganggap dirinya itu religious, menganggap dirinya rohani, tetapi sering salah di dalam perkataannya. Ini bukan orang rohani. Orang yang beribadah dilihat dari perkataannya. Dan saya ketika merenungkan ini, saya sangat gentar. Karena kita semua pasti banyak salah di dalam perkataan. Saya mencoba untuk melihat 4 area yang membuat kita ini sering salah. 1, isi dari perkataan kita. Ketika kita mengatakan sesuatu, apakah yang kita katakan itu benar atau tidak? Dusta atau bukan? Fitnah atau bukan? Isinya dulu. Kedua adalah motivasi kita. Walaupun isinya benar, tapi kalau motivasi kita mengutarakannya adalah salah, maka sesuatu yang benar menjadi salah. Motivasinya salah. Isinya benar, motivasinya harus benar, caranya harus benar. Kalau kita isinya benar, motivasinya benar, tapi caranya salah. Contoh, kita menegur orang lain. Kita tegur karena teguran kita benar, orang lain salah. Berarti masuk kategori 1 lulus. Motivasi kita karena kita mengasihi orang itu. Kita ingin orang itu menjadi orang yang lebih baik. Berarti kriteria kedua juga lulus. Tapi yang ketiga, cara kita memarahi itu memakai kata-kata yang kotor. Kita memarahi dia di depan orang banyak. Maka kita telah bersalah. Saya tidak anti marah di depan orang banyak. Tetapi kita perlu tahu syarat-syaratnya marah di depan orang banyak. Saya dulu pernah bahas itu di warta. Kapan kita harus marah di depan orang banyak? Misalnya, apakah tindakan itu dilakukan terus-menerus atau tidak? Kalau hanya dilakukan sekali karena terpaksa dan karena kelalaian, maka tidak perlu ditegur di depan umum. Kemudian juga siapa yang melakukan? Bukan cuma berapa kali dilakukan, tapi siapa yang melakukan? Kalau yang melakukan itu adalah orang-orang yang berpengaruh, maka kita perlu menegur. Sebab kalau dia berpengaruh, maka bisa jadi pengaruhnya itu sangat merusak untuk orang banyak. Sehingga teguran di depan umum itu diperlukan. Yang ketiga, bukan cuma berapa kali dia melakukan, siapa yang melakukan, tetapi juga dampaknya sebesar apa. Kalau yang melakukan pemimpin tapi tidak ada yang mengikuti, ya sudah, tidak usah dipersoalkan. Tidak perlu ditegur di depan orang banyak. Tapi kalau memang tidak memenuhi syarat-syarat tadi, maka baru teguran di depan umum diperlukan. Sekali lagi, ada 4 area kalau kita perkataannya benar. Isinya harus benar, motivasinya harus benar, caranya harus benar, dan yang terakhir adalah waktunya harus benar. Alkitab mengatakan perkataan yang baik diucapkan tepat pada waktunya. Itu seperti apel emas ditaruh di pinggan perak. Ada berapa banyak kita bersalah, isinya benar, motivasinya benar, caranya benar, tapi mengatakannya bukan pada waktu yang tepat. Nah, ini juga bisa menjadi masalah. Saya sering melihat misalnya suami istri bertengkar, ya gara-gara begitu. Makanya ada sebuah rumah tulisannya begini. Peraturan di rumah ini, rules in this house. Salah satunya begini, tidak boleh teriak bersama-sama kecuali pada saat kebakaran. Tidak boleh teriak bersama-sama kecuali pada saat kebakaran. Hal yang menarik, karena kita seringkali tidak bisa menahan diri. Ada orang tertentu yang bisa langsung menyelesaikan masalah, jadi langsung diajak bicara, bisa. Ada orang yang perlu menenangkan diri setengah jam, satu jam, tapi ada orang yang tidak bisa. Makanya kita perlu timing yang tepat. Saya selalu mengatakan kalau suami istri bertengkar, paling enak itu kasih hadiah. Pasti pertengkarannya selesai. Saya berapa kali salah paham dengan istri saya juga begitu. Saya bersalah. Saya mau ajak bicara, dia masih gondok. Karena suaminya kok enggak perhatian. Gitu kan. Padahal biasanya perhatian. Tapi karena ada rapat ini, rapat itu, saya itu kurang memperhatikan satu hal. Gitu. Kemudian dia nangis kan. Saya tanya, kenapa nangis? Kamu enggak perhatian. Kenapa enggak perhatian? Tambah nangis lagi, berarti orang salah enggak ngerti kalau salah kan gitu kan. Berarti benar-benar enggak perhatian gitu kan. Saya enggak maksa dia, saya diamkan. Kemudian besok saya langsung pergi cari hadiah, surprise untuk dia. Saya taruh di tempat tidurnya, saya tulis besar-besar, I'm so, so sorry. Terus saya tinggal pergi gitu kan. Wah, setelah istri saya masuk kamar lihat ada hadiah, wah dia langsung terharu. Ketika saya datang dia bilang, kapan berbuat salah lagi? Kita semua itu bersalah dalam banyak hal. Di dalam perkataan kita, seringkali kita bersalah. Nah kalau kita sering salah tapi menganggap diri rohani, maka kita ini ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah kita menipu diri sendiri dan ibadah kita sia-sia. Kita menipu diri kita sendiri, merasa diri rohani padahal tidak rohani. Ini yang paling berbahaya. Yang paling berbahaya itu bukan orang yang merasa diri berdosa. Orang yang merasa diri berdosa itu gampang justru. Diberitakan anugerah, dia bisa datang kepada Tuhan. Yang paling sulit dibentuk adalah orang yang merasa diri rohani. Orang yang merasa diri baik itu sulit untuk dibentuk. Sekarang saya belajar satu hal. Kalau ada orang tanya tentang jodoh, pasangan hidup. Sejak beberapa tahun terakhir ini saya gumulkan terus. Saya menemukan satu hal yang terlewatkan. Biasanya kalau Zara cari pasangan hidup, cari yang baik, benar ya. Menurut saya, cari yang baik itu benar. Tetapi ada satu yang terlewatkan, yaitu apa? Cari orang yang punya teachable spirit. Cari orang yang punya semangat untuk belajar. Itu yang paling penting. Sebab kalau bahan bakunya bagus, tapi tidak punya semangat untuk belajar, nanti sampai tua pun, dia tetap akan menjadi orang seperti itu. Nah kalau baik untuk ukuran anak muda, segitu sudah lumayan. Tapi nanti kalau tidak berubah terus, untuk ukuran kepala keluarga, cuma segitu keterlaluan. Ngerti maksud saya? Jangan cari yang baik saja. Cari yang punya semangat untuk belajar. Orang yang selalu merasa diri kurang, mau berbuat lebih baik lagi. Merasa diri berdosa, mau berbuat lebih saleh lagi. Orang yang punya teachable spirit, saudara nanti bisa lihat. Walaupun nanti starting pointnya, dia orangnya jelek, bahan bakunya rusak. Tapi karena dia punya teachable spirit, maka ke depan orangnya starting pointnya baik, tapi tidak punya teachable spirit. Orang yang baik dalam tanda kutip, tetapi merasa diri tidak mau belajar, orang itu tidak akan menjadi lebih baik. Yang berbahaya adalah menipu diri sendiri. Engkau merasa rohani, padahal sebetulnya engkau tidak rohani. Engkau merasa dewasa di dalam Tuhan, tapi engkau tidak dewasa. Ini konsekuensi bagi orang yang menganggap diri ibadah, tapi tidak mengekang lidahnya. Konsekuensi yang lain, Yakobus mengatakan, maka ibadahnya menjadi sia-sia. Kata sia-sia di sini sering muncul di dalam Alkitab. Dan kalau saudara melihat ayat-ayat yang saya paparkan, misalnya di dalam Yeremia 2 ayat 5, di dalam Septuaginta, di dalam Kisah Rasul 14 ayat 15, di dalam Roma 1 ayat 21, maka saudara akan menemukan kata sia-sia, yaitu kata mathaios, dipakai untuk penyembahan kepada berhala. Ibadah kepada berhala itu disebut sebagai ibadah yang mathaios, ibadah yang sia-sia. Maksudnya Yakobus adalah begini, kalau kita beribadah tapi tidak mengontrol lidah kita, maka kita ibadahnya tidak jauh beda dengan orang-orang yang menyembah berhala. Ini konsekuensi yang luar biasa serius bagi kita. Engkau menganggap diri beribadah, saya dan saudara menganggap diri beribadah kepada Tuhan. Ujiannya adalah apakah engkau mengontrol perkataanmu atau tidak. Kalau kita tidak bisa mengontrol, berarti kita bukan orang yang beribadah. Kalau tetap menganggap diri sebagai orang yang beribadah, maka kita menipu diri kita sendiri dan ibadah kita menjadi sia-sia. Jadi ciri pertama ibadah yang benar adalah mengontrol lidah. Yang kedua, ciri dari ibadah yang benar adalah mengunjungi orang-orang yang membutuhkan. Mari kita membaca Yakobus 1 tadi ayat 27. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Kalau tadi Yakobus bicara tentang ibadah yang sia-sia, secara negatif ada ibadah yang sia-sia. Sekarang dia bicara tentang ibadah yang murni dan tak bercacat. Kata murni dan tak bercacat kadang muncul sendiri-sendiri, tapi lebih sering kalau muncul di dalam Alkitab dan di luar Alkitab, munculnya itu bersama-sama. Jadi ini kayak pacaran gitu. Kalau nyebut satu kata, selalu muncul satunya. Contoh ya, saya yakin dan percaya. Maksudnya kan gitu kan, kalau ada yakin ditambahi percaya. Kemudian sucikan dan kuduskan. Jadi setiap kali kita mengingat satu kata, kita ingat kata satunya. Memang cara otak manusia bekerja seperti itu. Saya kasih contoh, jawab dengan cepat ya. Tikus yang berkaki dua namanya Mickey Mouse. Bebek yang berkaki dua namanya? Semua bebek, bukan cuma Donald bebek. Tapi pada waktu saya tanya, tikus yang berkaki dua Mickey Mouse, saudara langsung kenal. Kalau Mickey Mouse, bebek berarti Donald bebek. Ngerti ya maksudnya? Mikir satu, satunya terkait gitu. Contoh, jawab yang cepat. Rumput warnanya? Hijau. Sapi warnanya? Sapi minum? Susu, ya kan? Sapi itu minumnya air, dia menghasilkan susu. Tapi memang begitu cara pikir kita. Kalau rumput hijau, sapi putih, sapi minum air, bukan susu. Tapi itulah, kalau kita bicara tentang sapi, yang terbersih di pikiran kita adalah susu memang. Mengerti ya? Nah, kata murni dan tak bercacat, itu seringkali muncul bersama-sama. Dan menariknya ini dia, ini yang menarik. Berkali-kali kata ini muncul di dalam Alkitab atau di luar Alkitab, ternyata konteksnya itu masalah-masalah etika, masalah-masalah moral. Apa yang kita lakukan kepada orang lain? Apa yang kita lakukan di hadapan orang? Tapi di dalam ayat kita tadi, Yakobus 1 ayat 27, Yakobus mengatakan begini, ibadah yang murni dan tak bercacat, ada tambahannya, di hadapan Allah Bapa kita. Padahal seharusnya mengunjungi yatim piatu, mengunjungi para janda. Itu kan dilakukannya masalah etika, masalah moral. Itu dilakukannya di hadapan siapa? Allah. Bukan. Di hadapan manusia kan? Tetapi Yakobus mengatakan itu dilakukan di hadapan Allah. Dengan kata lain, Yakobus ini sebetulnya selaras dengan Martin Luther. Ketika Martin Luther, reformator gereja abad 16, mengatakan, Coram Deo, the presence of God. Kita ini selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Bukan hanya di hari Minggu, bukan cuma di gereja, tapi di dalam semua hal, whatever we do, wherever we are in the presence of the Lord. Itu adalah slogan reformasi yang harus kita ingat. Yakobus juga mengingatkan kita, apa yang kita lakukan di luar gereja, itu adalah yang kita lakukan di hadapan Allah Bapa. Mengunjungi janda-janda dan yatim piatu. Yang duda-duda jangan protes. Kenapa kok bukan duda-duda? Kira-kira mengapa ya? Mengunjungi duda-duda kok tidak termasuk? Karena begini, duda-duda itu kalau cerai biasanya langsung menikah. Zaman dulu sampai sekarang juga begitu biasanya. Nah, selain itu yang lebih penting begini. Zaman dulu budayanya itu patriarkal. Dominasi itu ada pada pria.
1: kesempatan untuk mendapatkan uang, kesempatan untuk pekerjaan, itu lebih banyak bagi kaum pria daripada kaum wanita. Sehingga kalau ada duda, dia walaupun tidak punya pendamping, dia kesempatan mendapatkan pekerjaannya masih ada. Masih bisa dapat penghasilan hidup dan masih bisa menikah kembali. Tetapi kalau dia janda, kesempatan untuk hidupnya, bekerjanya sangat sedikit. Bukan berarti tidak mungkin. Ada para wanita kuno yang bekerja, ada. Tetapi kesempatannya sedikit. Contoh ya, dulu semua sopir itu pria. Benar atau enggak? Saya waktu kuliah di Belgia itu kaget sekali. Naik bis gitu. Bisnya itu gabungan, gandeng. Bis itu bisa gandeng. Panjang gitu. Padahal di Leuven itu, kota Leuven, jalannya enggak terlalu lebar-lebar. Saya ketika naik, sopirnya itu wanita ternyata. Ketika saya merasa, selamat atau enggak, saya sadar. Wah, diskriminatif ini pikirannya. Karena saya sudah mikir, kalau wanita mesti lemah kan. Tapi setelah saya lihat-lihat, ini walaupun wanita, tapi ini bukan manusia biasa, tinggi besar begitu loh Zahra. Saya kalau sampai ngomong dandak sama dia, di Smackdown bisa kalah ya. Badannya itu besar, tinggi besar begitu kan. Wah, di belakang setirnya itu kayak mantep banget gitu loh Zahra. Wah, tapi kan sekarang, dulu mana ada supir wanita, bener ya? Dulu pekerjaan-pekerjaan banyak yang pria. Sekarang wanita pun juga ikut ambil alih. Dulu negosiasi-negosiasi bisnis itu biasanya pria yang melakukan. Sekarang ini wanita yang melakukan. Karena katanya lebih pintar. Wanita lebih pintar bicara dan sebagainya gitu kan. Lebih bisa menahan diri gitu kan. Jadi kalau pas ngajukan penawaran ditolak, wanitanya nangis. Terus orangnya, aduh kasihan ya sudah diterima gitu kan. Kalau pria kan negosiasi gagal marah ya. Kalau pria kan gitu. Kalau wanita kan nangis begitu kan. Terus nanti kalau sudah negosiasi gagal, orangnya pergi, lo enggak pulang. Enggak, saya akan tinggal di sini sampai seminggu lah gitu kan. Akhirnya khawatir, ya sudah, oke kan gitu. Ada banyak hal wanita sekarang dapat kesempatan. Tapi dulu wanita enggak dapat kesempatan. Yang dapat kesempatan banyak pria. Bayangkan ya, kalau kita jadi janda, kesempatan untuk menghasilkan uang sedikit. Terus kesempatan untuk menikah lagi, kan bukan di tangan kita, ngerti enggak? Karena patriarkal. Coba ya saya tanya ya, kalau anak-anak saudara lagi dekat PDKT, cewek boleh enggak nembak cowok? Anak saudara cowok nih, dekat sama cewek, terus ceweknya nembak, saudara menganggap cewek itu cewek baik atau tidak baik? Kalau zaman dulu, itu pamali banget, enggak boleh, cewek nembak cowok enggak boleh. Memberi sinyal untuk ditembak aja enggak boleh, ngerti ya? Sekarang ini cewek nembak cowok itu sudah banyak loh Zara. Kalaupun enggak nembak, dia itu menyerahkan diri untuk ditembak, ngerti enggak? Ada orang itu naksir cowok. Terus saya tanya, "Loh, dia sudah kasih sinyal?" "Belum. Kamu sudah kasih sinyal kalau kamu suka sama dia." "Bukan cuma sinyal, saya sudah menyerahkan diri ditembak," katanya. "Enggak ditembak-tembak." Kapan ditembaknya gitu? Seandainya dia punya pistol, saya akan bantu dia nembakkan gitu. Nah, ini budaya kita itu masih budaya patriarkal. Cewek tidak boleh nembak cowok, cowok yang nembak cewek, budaya kita sekarang. Zaman dulu lebih sulit loh. Jadi Tuhan itu mengasihi para janda, Tuhan itu mengasihi anak yatim. Di dalam Mazmur 86 itu ada ayat yang bagus sekali. Di dalam Mazmur 86 dikatakan demikian. Allah itu adalah bapak bagi anak-anak yatim dan pembela para janda. Allah itu bapak bagi anak-anak yatim dan pembela bagi para janda. Aduh, ayatnya luar biasa. Kalau Allah itu bapak kita, Yakobus kan bilang gitu kan, ibadah yang benar di hadapan Allah bapak kita. Kalau Allah bapak kita dan Allah bapaknya yatim piatu, maka seharusnya kita juga meneladani bapak kita, yaitu apa? Mengasihi mereka. Apakah semua janda kita perhatikan? Ternyata di dalam Timotius pasal yang kelima, 1 Timotius pasal yang kelima, nanti saudara bisa baca di renungan harian kita selama seminggu, termasuk salah satunya saya bahas tentang ini. Ada yang benar-benar janda, ada yang bukan benar-benar janda. Siapa yang benar-benar janda? Wah, Paulus ini tahu, ada janda ori, ada janda AW gitu kan. Jadi dia bedakan, yang berhak untuk diperhatikan oleh gereja adalah begini, yang tua. Janda yang tua. kemudian janda yang tidak punya pekerjaan, kemudian janda yang hidupnya baik, tidak suka gosip, tidak suka memfitnah. Bukan berarti janda sekarang suka memfitnah loh ya, bukan. Tetapi pada zaman Paulus, orang yang tidak bekerja, kerjaannya apa? Kalau di kampung-kampung dulu itu loh Sarah, kalau ada perempuan-perempuan yang tidak bekerja, biasanya yang dilakukan apa? Kumpul loh, arisan. Biasanya apa? Satu, metani rambut. Bener gak ya kan? Milih-milih rambut. Saya tinggal di kampung soalnya Sarah. Jadi saya tahu, bukan saya pernah dipetani. Bukan. Apalagi saya milihin kutunya orang. Saya sering melihat pemandangan semacam itu. Jadi ada wanita duduk, yang satu di belakangnya dia, sambil ngobrol ya toh, dari tetangga sebelah, Pak RT, Pak RW, kelurahan sampai presiden ya toh, semua dibicarakan, milihin satu-satu gitu kan. Setelah milih ketemu dimakan gitu ya. Ya benar ya, itu dimakan atau bukan? Dimakan toh ya? Bukan. Loh, yang pernah itu loh, jangan malu-malu dong. Yang sebelah sini sering malu-malu. Nah, yang biasanya ngambilin kutu itu diapain nih? Yang gini kan? Dibunuh atau dimakan tuh? Dibunuh aja ya. Dibunuh, terus dimasukin kantong. Sampai rumah digoreng begitu kan? Nah, apalah namanya. Saya sering melihat orang seperti itu ngobrol, gosip dan sebagainya. Makanya Paulus bilang, harus yang benar-benar janda loh ya. Yang tidak benar-benar janda, jangan didaftarkan. Jadi kita harus menengok kanan kiri. Kalau ada benar-benar janda dan yatim piatu, berarti Tuhan memanggil kita. Ibadah yang benar adalah mengunjungi mereka dalam kesusahan mereka. Wah, gampang. Mengunjungi kan? Mengunjungi setahun sekali cukup. Kalau ada bakti sosial, maka kita ikut ke panti asuhan untuk anak-anak yatim piatu. Untuk para janda, panti apa? Panti janda, enggak ada panti janda. Rasanya kurang diperhatikan ya panti janda. Kalau untuk orang tua kan ada panti bereda ya, panti jompo. Untuk anak-anak yatim piatu ada panti asuhan. Bagi saudara yang suka nyanyi sambil tepuk tangan juga ada gereja panti kosta, itu juga ada. Nah, kita ini harus mengunjungi. Loh, berarti kalau bakti sosial sudah cukup dong? Enggak cukup. Mengapa? Kata Yunani mengunjungi itu bentuk keterangan waktunya, present tense, terus menerus. Bukan cuma setahun sekali, bukan secara sporadis, tetapi terus menerus. Dan ingat, mengunjungi mereka dalam apa? Kesusahan mereka. Bukan mengunjungi mereka di tempat mereka, bukan. Mengunjungi mereka dalam kesusahan-kesusahan mereka. Itu bentuknya jamak loh, kalau dalam bahasa Yunaninya. Jadi kita ini bukan cuma datang, melihat, ikut, berempati, selesai. Bukan. Tuhan memanggil kita untuk melangkah lebih daripada sekadar kunjungan biasa. Lebih dari sekadar perkataan-perkataan yang simpatis. Tetapi kita menolong mereka di dalam kesusahan mereka. Saya bersyukur gereja kita beberapa tahun terakhir, kas diakonia semakin merosot. Saya bersyukur. Kas diakonia semakin merosot. Itu berarti kabar baiknya adalah semakin banyak orang yang membutuhkan di gereja ini, yang mendapatkan pertolongan. Tetapi itu juga sekaligus kabar buruk untuk kita. Berarti kita kurang mendukung diakonia. Kalau engkau diberkati Tuhan banyak, sisihkan untuk orang lain. Saya selalu ajarkan di tempat ini, Tuhan memberi engkau banyak, bukan supaya engkau menikmati banyak. Tuhan memberi engkau banyak, supaya engkau memberi lebih banyak lagi kepada orang lain. Jadi prinsip itu presentasi. Saya ajarkan prinsip ini. Kalau Tuhan beri kita banyak, ambil komitmen begini. Berapapun Tuhan kasih, aku mau memberi untuk orang lain yang membutuhkan 10%. Untuk Tuhan 10%, untuk orang yang membutuhkan 10%. Misalnya, nanti dengan penghasilan kita bertambah, tetap kita presentasinya 10% misalnya. Yang kita beri kepada orang lain banyak enggak? Banyak, karena penghasilan kita kan meningkat. Jadi 10%-nya bertambah. Yang sisa kita nikmati bertambah juga enggak? Bertambah juga. Makanya doa sama Tuhan. Jangan jumlah, tapi persentase. Kalau jumlah itu kadangkala kita merasa sudah terlalu banyak. Saya belajar dengan istri saya, mengambil komitmen. Berapa yang kami terima? 10% pasti untuk Tuhan. Sekian persen saya persembahkan untuk pelayanan. Sekian persen untuk orang lain yang membutuhkan. Dan saya selalu berdoa, supaya Tuhan memberi saya hati yang tambah hari, tambah murah kepada orang lain. Sehingga persentasinya tambah meningkat. Nah kalau kita persentasinya meningkat, tapi berkat Tuhan untuk kita semakin meningkat, kita tidak akan lebih miskin. Setuju gak? Bukan cuma perhitungan iman loh ya ini. Ini perhitungan matematika juga, kita tidak akan miskin. Mulai sekarang belajar ya, suami istri pulang rumah, nanti tanya, ayo mulai tahun ini, mau kasih berapa untuk orang miskin? Untuk orang yang membutuhkan, berani memberi. Saya tidak memberi iming-iming, nanti memberi, dikasih lebih kaya. Enggak, nanti tambah kaya, tambah enggak cinta Tuhan. Saya cuma memberitahu, kasih kepada orang lain. Mengapa? Memang bukan hakmu. Kembalikan untuk orang lain. Itu ibadah yang benar. Amin. Ibadah yang benar adalah mengontrol lidahmu. Yang kedua, ibadah yang benar adalah mengunjungi orang-orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir sekali, ibadah yang benar adalah menjaga diri dari kecemaran dunia. Mari kita membaca Yakobus 1 tadi. Yakobus 1. Mari kita membaca Yakobus pasal yang pertama ayat 27b. Ini ciri yang ketiga dari ibadah yang benar. Bukan hanya mengontrol lidah, bukan hanya mengunjungi, memberi pertolongan bagi orang yang membutuhkan, tapi juga menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Kalau kita mau memberi sesuatu yang murni, wajar dong kalau tidak tercemar oleh yang lain. Kalau kita mau memberi sesuatu yang tak bercacat, wajar dong, tidak ada campuran-campuran yang lain. Begitu pula dalam ibadah kita. Mau memberi ibadah yang murni dan tak bercacat, tidak boleh tercemar oleh sesuatu. Beberapa minggu lalu, saya berbincang-bincang dengan orang yang ahli batu mulia. Dan dia cerita, waduh sekarang penipuan terjadi di mana-mana. Loh, kok bisa begitu, bagaimana? Wah, kemudian dia ceritakan detail gitu. Saat dia menceritakan, saya paham. Besoknya saya sudah lupa, karena terlalu detail yang dia ucapkan. Intinya begini, sekarang ini orang kalau melihat ya, langsung kelihatan, wah ini bagus, kelihatan alami. Padahal sebetulnya itu campuran antara yang alami, kemudian disuntik secara sintetis. Sehingga kalau saudara bawa ke tempat pengujian batu mulia, maka dia akan menganggap itu bukan asli, harganya bisa turun. Malah ada yang kelihatannya bagus sekali, padahal itu murni kaca, bukan batu mulia. Ada banyak hal yang kita harus waspada. Sesuatu yang kelihatannya murni, ya harusnya tidak ada campuran apa-apa. Ibadah kita juga begitu. Kita tidak boleh dicemarkan oleh dunia. Nah, apa sih arti kata dunia di sini? Dunia di sini muncul 3 kali di dalam surat Yakobus. Kalau kita melihat di pasal yang kedua misalnya, saudara bisa membuka Alkitab saudara. Di dalam pasal yang kedua, di sana dikatakan orang-orang miskin yang dianggap miskin oleh dunia ini. Yang dianggap miskin oleh dunia ini. Berarti dunia itu artinya adalah perspektif untuk menilai sesuatu. Ada orang-orang yang kelihatannya miskin, tidak punya harta. Tetapi di mata Allah mereka adalah orang-orang pilihan yang kaya dengan berkat rohani. Tetapi dunia memandang mereka sebagai orang yang miskin. Berarti kata dunia di pasal 2 itu berbicara tentang perspektif kita dalam menilai sesuatu. Di pasal 4 ayat 4 di sana juga muncul kata dunia. Ketika Yakobus mengatakan barang siapa bersahabat dengan dunia menjadikan dirinya musuh Allah. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Dan kalau saudara membaca konteksnya di ayat di atasnya, ayat 1 sampai 3 dari pasal 4, saudara tahu konteksnya adalah begini. Orang minta sama Tuhan, minta dalam doanya, beri ini, beri ini, beri ini, supaya memuaskan hawa nafsunya. Dan Yakobus menyebut itu persahabatan dengan dunia. Dengan kata lain, dunia ini berbicara tentang perspektif hidup yang dibatasi oleh hal-hal yang sementara. Dibatasi oleh hal-hal yang bersifat jasmani. Kalau ada di antara kita yang prioritas hidupnya adalah hal-hal yang sifatnya sementara, hal-hal yang sifatnya material, maka kita telah tercemar oleh dunia. Cara pikir kita itu tercemar oleh dunia. Coba ya, saya mau tanya kepada kita. Uang yang kita habiskan untuk hal-hal yang bernilai kekal. Bagi orang lain, bagi pendidikan anak kita, supaya anak kita menjadi orang yang berpengaruh di kerajaan Allah, bagi pekerjaan Tuhan. dengan hal-hal yang kita habiskan untuk hal-hal yang tidak berkenan, tidak bernilai kekal. Banyak mana? Saya bukan orang yang anti hidup senang, karena saya yakin kalau kita puas dengan hidup kita, Allah itu dimuliakan. Seperti John Piper mengatakan, God is most glorified when we are most satisfied by Him. Saya percaya Allah itu paling dimuliakan pada saat kita paling puas dengan Dia. Jadi ada kenikmatan bagi orang Kristen. C.S. Lewis berbicara tentang Christian hedonism. John Piper berbicara tentang Christian hedonism. Kita bisa kok menikmati. Tetapi persoalannya adalah sumber kenikmatan kita itu apa? Kalau kita tempatkan pada hal-hal yang sementara, hal-hal yang tidak bernilai kekal, dan itu terlalu consume our mind, terlalu consume our money, maka kita telah hidup secara duniawi. Dengar baik-baik umat Tuhan di sini. Kalau engkau menempatkan prioritas hidupmu pada hal-hal yang sifatnya fisik, sifatnya materi, sifatnya sementara, maka engkau adalah orang yang hidup secara duniawi dan tidak mungkin engkau bisa memberi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ada orang ditawari, ayo ikut retreat, ini bagus loh, retreatnya, ada seminarnya, ada nanti kamu banyak berubah begini, karaktermu dibentuk, bayarnya berapa? Setengah juta. Mahal banget, loh 3 hari, nginep. Mahal setengah juta. Setelah bilang mahal, dia pergi ke salon. 1 juta. Habis setengah jam. Mengerti maksud saya? Saya tidak melarang orang ke salon. Kecantikan itu punya Tuhan. Diberikan kepada saudara. Jadi saudara harus merawat diri dengan baik. Ngerti ya? Supaya dunia ini menjadi tempat yang lebih indah juga. Sudah hidup kita susah, toleh kanan kiri semuanya. Enggak ada yang bisa dilihat. Juga menambah hidup kita, tambah nestapa. Tapi pertanyaan saya adalah, jumlah uang yang kita habiskan untuk hal itu dengan yang engkau habiskan untuk hal-hal yang bernilai kekal, banyak mana? Itu pertanyaan saya. Mana yang lebih penting bagi engkau? Hal-hal yang sementara atau hal-hal yang bernilai kekal? Pagi ini saya ingin menantang kita. Ini minggu yang pertama di tahun yang baru ini. Apakah kita mau memberi ibadah yang benar kepada Tuhan? Kalau mau memberi ibadah yang benar, bukan cuma di gereja, tapi di mana saja. Bukan cuma di hari Minggu, tapi di setiap waktu. Thank you.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah